0: Ya, itu dia aja. Kita sekali sekalalah yes. daripada rentak rancak.
1: Uh-huh.
0: Kita pergi slow saat kekasih bayangan Chakra Khan.
1: Oh, kekasih bayangan tu.
0: Ya.
1: Terbayangkan siapa sih?
0: Chakra Khan.
1: Chakra Khan. Lo ni tak guna chakra padat tu. Apa tu?
0: DRM dia suka lagu ni.
1: DRM tu dia?
0: Oi, sekejap kita cerita off air lah.
1: Okey.
0: Dia cerita Tami dia tak boleh. Dia nickname pun dah cerita off air.
1: Kita tahu DRM.
0: DRM dia suka lagu tu.
1: Baik.
0: Dia suka lagu-lagu Indonesia.
1: Yes.
0: Di antaranya Chakra Khan,
1: Judika.
0: Yes. Kan tanya lagu Judika tak ada ke? Kita pun putak lah dekat dia.
1: Saya kita buat cinta kerana cinta.
0: Tu dia. Lagu di sana sini sebab lagu ini.
1: Yes.

Dari bumi berdaulat, terbang gagah menjaga ruang angkasa. Sudah 68 tahun, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggalas amanah suci bermula detik bersejarah pada 2 Jun 1958. Sayap udara negara ini terus utuh menjadi perisai dan mata rantai pertahanan tanah air. Bukan sekadar menjaga sempadan, TUDM juga menjadi lirai barisan hadapan dalam misi bantuan kemanusiaan, menyelamat dan menghantar bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan mereka tidak ternilai. Ayo rakyat Malaysia, bersama kita raikan dedikasi dan jasa perwira udara negara, mengimbau pengorbanan mereka, teruskan menyokong dan menyemarakkan semangat kita. Semoga TUDM terus unggul di angkasa raya. Selamat ulang tahun TUDM ke-68.

0: Itu dia Apek.
1: Oh, Apek.
0: Bukan siapa Apek. Apek Tajudin.
1: Apek Tajudin. Sedap suruh Apek
0: Tajudin. Kalau siapa Apek.
1: Aspalela.
0: Itu lain.
1: Okey.
0: Kalau Apek Syaz, lain pula bunyi dia.
1: Oh, Syaz.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, Syaz Apek ke?
0: Apek juga.
1: Ya. Mata dia tak sepek pula.
0: Iya ke? Oh, kalau macam tu Adam.
1: Adam. Okey. Boleh diterima.
0: Okey, jom kita pergi ke tajuk-tajuk berita dalam negara.
1: Okey, ini geran khas interim 1.5 bilion cermin hasil hubungan erat antara Putrajaya dan juga Sabah. Seterusnya, komuniti orang asli Kampung Ampang Woh akan sertai operasi SAR Jaslinda.
0: Pendaki hilang, awan berkelompok, angin kuat antara cabaran hantar dan juga ambil pasukan penyelamat. Mangsa kemalangan maut di Simpang Renggam, baru kematian bapa 2 minggu lepas je.
1: Allah, itulah noh ujian bertimpa-timpa. Terkilan tidak sempat bergambar dengan ibu saudara sempena Aidiladha ini. Ini menurut anak saudara yang terlibat dalam kemalangan maut tersebut. Dan seterusnya, ini SPR tetap tarikh mesyuarat khas PRN Johor selepas terima pemakluman rasmi.
0: 45 tahun, Finas terus pemangkin utama industri kreatif negara, kata Fahmi.
1: Ini Sultan Selangor, Tengku Permaisuri Zahir ucapan tahniah sempena ulang tahun keputeraan rasmi agung semalam.
0: Tradisi Ngabang.
1: Oh, Ngabang.
0: Cerminan utuh keharmonian perpaduan di Sarawak.
1: Dan seterusnya, ini urusan haji kali ini tersusun dan juga sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. KKM perhebat tindakan terhadap jualan vape dalam talian.
0: Yang ini ramai, yang apa dulu ni, yang kalut dengan mushroom apa semua tu.
1: Bahaya tu. Penguatkuasaan pengesahan umur pengguna media sosial bermula semalam 1 Jun. Dan juga ini, wow, kejohanan sulung piala Lee Chong Wei, pentas terbaik pemain remaja.
0: Ops, kesan 6.0 KPDN Selangor, semak 46 jenis barangan, keluarkan 9 notis. Birarak gawai.
1: Birarak gawai.
0: Dia macam barak lah. Birarak gawai betul. Dayak Kampung Ta'i. Pertahan warisan lebih 5 dekad.
1: Betul, menarik sangat. Seterusnya, ini titah agung tentang rukun negara, peringatan tepat pada masanya. Penguatkuasaan Akta 852 KKM periksa lebih 680,000 premis di seluruh negara.
0: Lagi deepfake kini cabaran keselamatan digital negara. Malaysia perlu bertindak segera mengikut kata pakar.
1: Dan profesionalisme warga TUDM cermin keupayaan pertahanan udara negara.
0: Perak sasar jadi hak pelancongan pelayaran, pacu ekonomi setempat.
1: Ini Belanjawan 2027 imbangi pengukuhan fiskal dan juga kesejahteraan rakyat. Portal MyTax permudah rayuan taksiran. Ini e-rayuan taksiran di portal MyTax. Dan juga Kementerian Komunikasi komited tangani penyebaran berita palsu.
0: Anwar ucap selamat ulang tahun ke-42 kepada TV3. Seru terus angkat suara rakyat. Juga tiada sekatan kemasukan pihak luar ke perkampungan orang asli, kata Jakua. Dan warga emas disyaki hilang di kebun kelapa sawit di Palong.
1: Azizul Hasni sertai kelompok elit atlet terima darjah bakti semalam di Istana Negara. SPR akan bermesyuarat. Ini tentang tarikh-tarikh penting PRN Johor. Dan juga
0: lagi yang dibuatkan, PM Anwar ucap selamat ulang tahun ke-68 TUDM. Hargai jasa anggota dan veteran.
1: Ini ONSA perkukuh keselamatan dalam talian, lindungi golongan muda.
0: Pendaki hilang, khidmat orang asli daripada komuniti setempat dijangka hari ini.
1: Mereka yang mahir tentang jalan-jalan di sana kan, memang sesuai sangatlah. Okey, penguatkuasaan umur media sosial, pengendali platform wajib hormati undang-undang negara.
0: Lagi, OPS khas Aidiladha, JPJ Negeri 9 keluar 3,062 notis kesalahan jalan raya.
1: Banyak tu. Kebijakan

0: Juga ini, jaga tutur kata. Pemimpin jangan salah guna kebebasan bersuara. Ini Titah Agung semalam.
1: Ya. Mm-hmm. Itu saja?
0: Itu je.
1: Baik, terus menghiburkan anda 2 pagi.
0: Buka.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa.
1: Oh, 8.42 minit pagi. Okay. Ya Allah. Kenapa? Kenapa ni orang tak makan lagi macam ni?
0: Lagi ada lah tu. Ini ramai di office.
1: Ramai?
0: Dah 6 hari kita tak jumpa orang.
1: Kan?
0: Mai kita ya, balik kita ya.
1: Kita balik
0: sunyi,
1: kita
0: ya, di office. Kadang-kadang kalau ada ofis yang besar-besar kan, takut juga nak masuk kerja. Nak masuk kerja takut.
1: Takut tuan-tuan.
0: Bukan Listeri. Takut tak ada kerja.
1: Takut yang lain tuan-tuan. Jentulah tuan-tuan cabaran orang kerja pagi mai gelap ni tuan-tuan.
0: Ya, mai gelap balik cerahlah.
1: Balik cerahlah.
0: Kemarin kan? Kemarin di pantai Tanjuru abang ada sempat lah pergi tengok ada budak-budak main ni volleyball.
1: Main
0: volleyball bola tampak pantai.
1: Okey,
0: PVP pergi join depa lah. Kata abang ada budak-budak tu kata ni bang. Dia ni wakil daerah Langkawi. Lepas tu ni wakil sekolah mana tak tahu. Volleyball tapi tengok saiz depa okeylah. Lepas tu abang kata kat depa apa tahu? Abang ni wakil dak lah. Tapi 20 tahun dulu tim abang juara belia 4B Kedah. 20 tahun dulu.
1: The king is back.
0: Yeah.
1: Tak mau kalah tuan-tuan. Macam itulah tuan-tuan.
0: Betul-betul tengok saja. Ni. Betul ke abang?
1: Tengok atas bawah, tengok atas bawah.
0: Betul lah. Betul abang tunjuk gambar pun mereka
1: percayalah.
0: Percayalah.
1: Okay,
0: tidak tak percaya.
1: Gambar AI kan?
0: Dah gambar betul lah. AI pun siapa pula.
1: Alah.

0: 4.8 ya untukmu. 2 pagi. Bukan biasa. Biasa.
1: Tak lagi pukul 9 pagi.
0: Yes, tuan-tuan.
1: Kita akan ke pusat berita radio RTM.
0: Betul. Lepas tu kita kembali, tuan-tuan.
1: Kota Media.
0: Norak kita, tuan-tuan.
1: Norak kita apa pagi ni?
0: Menggedara. Ya Allah.
1: Dia kasar sikit.
0: Kena buat ni kuat penerbit untuk harga kasar ni.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Nah, kami FM 104 Pelanapannya untukmu.
1: Ya,
0: kenapa tu? Kenapa tuan-tuan?
1: Ya, terima kasih yang hadir di TT Live Langgu FM.
0: Yes.
1: Kita start lewat sikit lah.
0: 9 minit pagi dah tuan-tuan.
1: Ya.
0: Oh, cuti tu yang kita mula lambat sikit
1: cuti.
0: Tu.
1: Ada yang cuti tak on terus.
0: Ah betul. Punch card pun lambat ni.
1: Punch card pun lambat.
0: Aduh tuan-tuan, awak tuan-tuan.
1: Nak punch card pun tak reti dah.
0: Betul. Tutup dah mana?
1: Ha. Okey.
0: Oh, tak reti pun melampau sangat dia punch card tak reti. Okey.
1: Kita sampai ke
0: lorat kita. Hari ni tajuk dia mentedarah tuan-tuan.
1: Mengkedarah
0: ada orang sebut, mentedarah pun ada juga orang sebut.
1: Dan ayat dia selalunya hang ni makan ke mengkedarah ni?
0: Hang ni
1: mentekedarah pun boleh juga.
0: Mentekedarah mesti ingat orang.
1: Makan biasa, mentekedarah ni dia maksud dia luar biasa.
0: Okay. Oh.
1: Makan ni orang panggil sepinggan.
0: Okay.
1: Masuk pinggan yang ketiga dan keempat ni mentedarah. Mentedarah ni.
0: Hang ni mentedarah belur ke apa? Gitu. Itulah no.
1: Terima kasih Baim yang hadir. Halo, good morning.
0: Halo, Baim. Morning, kepala pening. Jangan macam tu, Baim. Mawan.
1: Baju kuning, kepala pening.
0: Aduh.
1: Jangan macam tu.
0: Abang buat adik pening macam tu. Aduh, jangan.
1: Okey, ayat-ayat dia mentekedarah.
0: Aha.
1: Boleh anda buat di Facebook Abang Mada.
0: Yes.
1: Di TT Live Langkau FM di pun boleh.
0: Tak ada masalah.
1: Di muka buku Langkau FM pun boleh.
0: Okey, ada ayat dekat sini ni. Amboi. Kata kita kata AA yang kelaparan mentedarah sup tulang sampai teringat kan kat belakang.
1: No!
0: Dia memang macam tu kata. Memang macam tu sayur ni lah. Benda-benda lah kecil.
1: Dia bukan selalu tapi kerap.
0: Ada kan selalu tapi kerak.
1: Bukan selalu tapi kerak kan.
0: Itu kesian kot orang belakang ni.
1: Angah. Dia kata mentekedarah. Melampau sangat tu. Talah makan dia.
0: Talah makan dia. Nalar ke.
1: Ya, kalau satu pinggan masuk pinggan yang kedua tak apa lagi. Boleh tahan gagah lagi.
0: Pinggan
1: yang ketiga masuk pinggan keempat, kelima. Tu mentekedarah tu.
0: Membela.

0: 2 pagi bukan macam biasa. Apa-apa gini?
1: Mentedarah. Itulah mentedarah banyak sangat. Sampai tak ingat
0: dia tu. Dia macam-macam cara sebutan dia dua sebutan yang berbeza.
1: Ada mengkedarah ada.
0: Mentekedarah ada. Dia sambung, dia tambah te.
1: Okey, ni saya jumpa.
0: Dia lebih kurang melantak lah.
1: Kadang-kadang melantak.
0: Bahasa saya ni melantak lah.
1: Melantak macam melahap lah. Sampai tak peduli ke orang lain. Ni ada orang tulis ni, saya baca ni kan.
0: Okay.
1: Dia kata makan tu maksudnya makan dengan sopan.
0: Okey.
1: Melantak adalah makan sampai tak pedulikan orang lain.
0: Okey.
1: Mencekik adalah makan makan sampai tercekik. Mentekedarah adalah makan sampai terkeluar biji mata dan muntah darah. Gitu. Adakah benar kebenarannya sejauh mana ya?
0: Pandai lah dia pun kan.
1: Pandai dia pun ni.
0: Baik, Yun. Dia kata tu dia.
1: Tu dia.
0: Berlambak makanan. Mengkedarah sungguh hang ni.
1: Itulah.
0: Dia letak atas meja tu banyak je.
1: Betul. Ada juga yang marah. Dia kata hampa ni kalau aku tak masuk. Bukan main lapang. Aku dah masuk ni tak mengkedarah pun. Macam itu marah lah.
0: Isaimi. Amboi. Mama boleh pi ke Siam ya.
1: Amboi.
0: Mengkedarah sampai tak ingat dunia. Ada lagi.
1: Satgi kita kongsi lagi.
0: Satgi. Ya, selamat pagi yang hadir di TT Live Langkawi FM. Ada Liana, ada Baim.
1: Ada Rojita.
0: Anga Izan.
1: Ada Anga.
0: Bagi siapa lagi?
1: Sat. Itulah depa tu. Jan.
0: Jan.

0: Ya, carilah pengganti agar kau gembira lagi.
1: Okey.
0: Itu dia.
1: Betul tu.
0: Tapi tuan-tuan, jangan ingat semua pengganti tu yang boleh membuatkan kita gembira.
1: Dia, tak, dia tak sama.
0: Tak yang, semestinya.
1: Yang ganti dengan yang asal tak sama.
0: Ya, yang patah tak akan
1: tumbuh.
0: Yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti.
1: Betul.
0: Tapi yang patah tak akan sama dengan
1: tak
0: yang tumbuh.
1: Sama.
0: Yang tak hilang tak akan sama dengan yang berganti.
1: Betul.
0: Ya, mungkin lebih baik lagi, siapa tahu.
1: Amboi.
0: Who knows?
1: Barani kau ya.
0: Orang putih kata who knows.
1: Who knows, yeah. Yes, who knows. Okay.
0: Okay, mengkedarah,
1: yes. Ya Allah.
0: Baik berkata, hang ni mengkedarah sampai tak ingat ke aku sama eh. Nak kena sebak dah, Fazan. Sebak tu tau, sebak.
1: Sebak tu penampak kot.
0: Dan sebak tu macam bagi belakang
1: lah. Bagi belakang. Oh, bagi belakang. Sebak tu dia tabuh-tabuh.
0: Tabuh, sebak lah, Fazan.
1: Amboi, tabuh. Ini Hafiz. Hafiz kata, hang ni makan kau. Aku fikir hang ni mengkedarah sampai nasi tujuh pinggan. Lepas tu dia kata, kalau orang luar rasa dengar ni, mereka kata kita macam kasar lah. Tapi sebenarnya kalau orang negeri Kedah, dia rasa macam biasa saja mengkedarah itu. Betul tu. Betul, Fiz.
0: Satu lagi, Cikgu Salmah, dia kata, oi, mengkedarah tak ingat orang sama. Selalunya macam tu lah kan.
1: Tu lah, no. Macam tu lah, yeah. Mana masa makan mana ingat orang.
0: Mana ingat. Satu lagi, bila makan, orang lintas belakang. Lintas belakang, kita makan kot depan.
1: Kita makan kot depan. Lepas tu dia duduk kata, hang ni aku lintas tak nampak. Memang lintas. Tak nampak lah.
0: Cuba lintas kot depan, nampak lah.
1: Mata di hadapan sih.
0: Ya.
1: Bukan di belakang.
0: Abang dengar lagu ni, Datuk Awi. Datuk Awi.
1: Awi eh?
0: Awi dia menyanyi. Oh, sedap.
1: Weh, mesti. Awi. Nyanyi lagu Datuk Jamal.
0: Ya.
1: Wow.

0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Yes, bukan biasa-biasa guys, keluhan perantau. Pagi-pagi jangan mengeluh guys.
0: Untuk perantau yang dah balik kampung, dah merantau dah, dah balik main kerja balik, jangan mengeluh.
1: Depo mengeluh.
0: Sepatutnya anda semangat lebih berkobar-kobar lagi.
1: Betul. Daripada kami yang tidak bercuti ini.
0: Ya, samalah. Ya, daripada kami yang tidak bercuti ini.
1: Siwa sama. Aduh, ayat.
0: Daripada kami yang berkorban di hari raya sampailah ke hari ini. Ya Allah. Tanpa cuti-cuti, tuan-tuan.
1: Dengar tu, tuan-tuan.
0: Tuan-tuan boleh pergi balik raya di kampung. Ha? Tuan-tuan boleh pergi, apa nama, Thailand.
1: Thailand. Okay.
0: Boleh pergi sepadan negara.
1: Boleh pergi Phuket, no. Lepas tu balik jangan duk buat keluh-keluh pula.
0: Ya, jangan duk mengeluh pula. Kerja banyak lah. Ya lah. Kalau kerja tak banyak, orang tak panggil kita main kerja.
1: Betul tak? Masa jawatan kosong, jawatan tu kosong.
0: Kalau kerja tak banyak, orang tak... Fikir macam ni sudah. Ya. Kalau kerja tak banyak, orang tak akan ambil kita bekerja. Sebab kerja sikit.
1: Betul. Baik boleh bagi ke orang lain.
0: Ya, sikit. Bos orang boleh buat. Dialah bos, dialah kuli.
1: Dialah DJ. Tak gitu. Bukan tak gitu, bos.
0: Bukan bos kita lah.
1: Kau nak suruh aku jadi DJ pula.
0: Okey, mengkedarah. Lawat Kedah ni mengkedarah Habibah Taib.
1: Habibah.
0: Ya, hang ni mengkedarah kuat badan, kuih meleding. Belah saka apa?
1: Selalu saya selalu dulu mendapat soal ayat-ayat begitu. Lah.
0: Tapi dekat orang perempuan dia kurang sikit, orang lelaki.
1: Orang lelaki betul. Amboi lah, pedih tu.
0: Yeah.
1: Kita makan banyak tu bukanlah sebab kita apa-apa. Kau orang kurus ni, dia metabolisme tinggi.
0: Metabolisme.
1: Okay. Yes, metabolism tu
0: tapi
1: cepat.
0: Tapi BMI okey lah, BMI okey.
1: BMI okey, 18.5 saya.
0: Dapat lah.
1: Dapat. Saya okey, dalam range yang bagus juga lah. Berat 50 je, Bam. Ish. Dalam kebanyakan, saya bukan kebanyak tak akan tu. Kebanyak tak akan tu orang lain.
0: Kebanyak takkan orang lain.
1: Itu orang lain.
0: Macam Jeff, kalau baju raya senang cari.
1: Saya M je.
0: Saya M. Kalau yang kain dia saya nak SL. Ada tau.
1: Ada.
0: Abang pergi menega di tolong apa di bazar Ramadan dulu kan. Boleh tak kain ni nak ambil SL? Baju nak ambil L. Macam tu. Ataupun baju nak ambil L, kain nak ambil SL. M.
1: Macam tu.
0: Aduh. Kau tahu mana boleh saya pergi orang lain.
1: Dia atas besar bawah kecil.
0: Ya.
1: Ada atas bawah besar, atas kecil.
0: Ya. Terima kasih Nur Isa. Ainul Mak Isa dari Assalamualaikum DJ. Saya Kampung Simpang Pulai.
1: Kampung
0: Kepayang, Ipoh, Perak.
1: Nak
0: mari Ipoh tak sombong.
1: Ipoh taklah sombongnya. Bukan sekat Ipoh saja, Langkawi pun taklah sombongnya. Ya.
0: Simpang Pulai ni nak naik pergi ke Cameron kan?
1: Tak naik Cameron Highland tu. Itu pun jam tengok.
0: Jam nak pergi Cameron Highland.

0: Travel.
1: Kita akan
0: ada orang update di medsos. Jarang-jarang berlaku. Pukul 12 tengah masih jam lagi di Cameron Highlands.
1: Tu dia. Kita tuan, kena tanam tuan,
0: tempat yang tak jam ada ni mai lah Langkawi ni. Itulah tak jam.
1: Tuan, awak pergi tempat apa?
0: Ferry ada 3 ada 4 trip yang nak jam macam mana?
1: Pedih tuan-tuan. Tuan-tuan ni
0: menikam. Tak ada nak jam.
1: Menikam tuan-tuan. Oi,
0: tuan-tuan.
1: Tak ada apa.

0: Ok, kita nak ke komen-komen yang terakhir aja. Belum berita semasa, saya akan disampaikan oleh siapa?
1: Penampilan host
0: penampilan hari ini. Oh, jiran kepada jiran kepada jiran era Fazira.
1: Yes.
0: Tidak, jiran kepada jiran Nilofa. Jiran kepada jiran apa nama era Fazira.
1: Yes, ratu yeah. Cantik, ok.
0: Okay, kita baca lagi komen logat kita.
1: Yes.
0: Mekedarah, Amirul Syazwan.
1: Macam kenal je.
0: Ini dia orang lain.
1: Okay, tak kenal.
0: Untunglah boleh pi Mekedarah di Thailand baru ni.
1: Untunglah. Ni kawan ni kata, dia kata, amboi, hampa, mengkala cemeh, mentedarah, ambil tak ingat.
0: Cemeh, you know.
1: Dia lama. Kalau cemeh memang.
0: Lama tak dengar cemeh. Mak Man. Hang ni kalau hang duk Mekedarah perut tung drum cak apa ni?
1: Ya Allah.
0: Kabet. Habis puas lah Mekedarah sampai tak ingat mana dah. Macam tu lah.
1: Memang lah. Dia kalau tak makan tak ingat dah.
0: Makan tak ingat. Kalau dia ingat dia tak perlu makan.
1: Betul-betul. Jangan duk ingat. Barang yang lepas jangan dikenang.
0: Jangan dikenang.
1: Okay. Allah sedihnya.
0: Barang yang lepas jangan dikenang. Kalau dikenang.
1: Kalau dikenang. Teringatlah ex.
0: Merana jiwa.
1: Ya, yeah, gitu. Jangan duk kenang hak lepas-lepas tu, no. Yang ex tu biarkan YZ.
0: Biasa.
1: Gitu.

0: Yes,
1: Blanco FM
0: yang untukmu.
2: Ya.
0: Yeah. Ya, untukmu.
2: Kita dah, sampai di hujung dah. Terima kasih untuk anda yang komen-komen.
0: Habis dah noh.
2: Ya, di Titi tapi Titi kita tak off lagi ya. Topik saya habis. Menterkedarah.
0: Menterkedarah aja habis dah.
2: Habis ya.
0: Itulah kita sampai tak ada nak menterkedarah lah punya kerja. Gitu.
2: Boleh juga noh.
0: Eh, boleh.
2: Boleh ya macam tu. Sampai tak ada menterkedarah. Kasar sikitlah kan.
0: Tapi kita tak cakap.
2: Nah, abang kata kita ni kerja rajin. Kadang-kadang kita nak habang dekat orang. Kata kita ni kerja rajin. Kerja sampai tak ada nak makan. Aku ni sampai tak ada menterkedarah.
0: Kita bertepuk.
2: Kita marah kat orang.
0: Kemetoknya kita terhadap kerja ni.
2: Kau apa kemetok?
0: Committed.
2: Jom macam-macam ayat
0: bagi. Committed.
2: Okey.
0: Silap.
2: Alright. Pukul 10.
0: Yes.
2: Berita semasa.
0: Yeah.
2: Akan kudara yang di akan disampaikan oleh penyampai. Penyampai yang baru dalam arena
0: pemberitaan.
2: Seni, arena seni pembaca berita.
0: Seni ke
2: Seni. Yes. Macam berita ni dia seni juga.
0: Seni.
2: Oi, bukan senang kau boleh baca macam tu ya.
0: Betul.

0: Alright, 2 pagi buka biasa biasa. Terima kasih untuk anda yang terus layan frekuensi ini.
1: Yes, 10.18 minit pagi dah tuan-tuan.
0: Okay, yang nak dengar merusi RTM Click, boleh download atau muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Anda boleh dengar dan juga menonton siaran-siaran RTM.
1: Okay. Lepas tu anda juga bukan sekat boleh ni saja, ini drama-drama raya haji yang itu yang menarik-menarik tu boleh tengok dah.
0: Tapi yang penting dia apa tau? Piala Dunia.
1: Yes, itu semua percuma ya.
0: Piala Dunia percuma. RTM Clip boleh tengok di telefon, boleh telefon pintar anda, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Ada tertunda.
0: Sebenarnya sebelum ni siaran-siaran siaran berbayar kan, nak tengok Piala Dunia kan. Lepas ni dak dah.
1: Lah ni dak dah. Semua boleh tengok.
0: Hanya di RTM.
1: Klik. Satu lagi kan, boleh tengok dekat portal. Kalau yang Google lah, boleh tengok dekat portal. Dekat portal tu, kalau dengar Langkawi FM, memang clear. Superb sangat.
0: Yang tu dengar suara saja, muka ada kat sana?
1: Muka tak ada.
0: Dia pun abang lain tu. Dia pun kata, dah nampak abang di apa RTM portal macam Irwan Shah.
1: Ya Allah.
0: Dia pun muang macam tu.
1: Tunggu, dia pun ni salah kot. Lee Min Ho kot. Salah Irwan Shah.

0: Alright, ceria pagi. Dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Ku berdamai dengan takdir.
0: Ya, yeah. Mendung lah. Tadi hujan tadi.
1: Mendung lah. Ya Allah.
0: Mendung balik. Hujan. Dia cuaca di Langkawi macam tu lah.
1: Kan, dia ribut petir ni. Kan dia kata tadi dah. Sementara dia kebanyakan tempat. Lepas tu petang lagi yang menyeluruh.
0: Tapi cuaca okey lah. Sejuk sikit. Alhamdulillah.
1: Ni tadi kita nak kongsi cerita tu.
0: Cerita apa?
1: Yang adik sanggup kakak berkorban menjaga adik dan ibunya.
0: Oh, tak mana?
1: Tu sinahar eh?
0: Tak ada? Tak mana? Oh, terlupa dah.
1: Tentu lah.
0: Cari tak jumpa dah.
1: Yang ni kot atas.
0: Ha?
1: Ni kot.
0: Ya kah?
1: Tenang.
0: Bukan dia.
1: Ani
0: bukan.
1: Oh, bukan ni.
0: Ani nak abang kata baca buku sejak anak lahir untuk apa?
1: Kurangkan speech delay.
0: Baca buku cerita dekat dia, suruh dia ikut. Bukan bagi handphone dekat dia, suruh tengok TikTok lah. Tak kena.
1: Betul. Baru-baru ni juga ke Perdana Menteri umumkan bagi voucher buku RM100 tau. Jadi lepas tu bolehlah guna untuk beli buku akademik anak-anak.
0: Okey, abang nak putarkan satu lagu baru ni.
1: Yes.
0: Tapi cara untuk anda menikmati lagu
1: menikmati.
0: Dengan caranya anda pakai earphone ataupun headphone ataupun dalam kereta anda buka kuat-kuat sikit, tak kuat sangat. Okey. Lepas tu
1: kuat sikit tak kuat sangat. Okey.
0: Jangan sampai mengganggu lah.
1: Okey.
0: Lepas tu kalau tengah mandu, berhenti isap di tepi jalan sambil menikmati lagu ini.
1: Okey, saya nak menghayati.
0: Okey. Diam.
1: Jangan bicara sama aku.
0: Kalau boleh pejam mata.
1: Baik.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 April 2006, sempena ulang tahun ke-60, RTM membuat siaran tanpa henti selama 60 jam.
0: RTM 80.

0: Rock kain tingting tu.
1: Panjang-panjang.
0: Nah,
1: panjang-panjang sikit
0: kembang.
1: Hujung dia buat apa nama potong bertingkat.
0: Oh, potong layer bertingkat.
1: Layer. Ha, layer.
0: Ha,
1: orang lelaki pun layer.
0: Dahsyat,
1: ambut pangai bau.
0: Seluak tak tahan, guna plastik pun nak buh seluak.
1: Lepas tu tali pinggang tu dia punya apa kepala tali pinggang tu dia. Kadang-kadang dia pun potong bonyok.
0: Oh.
1: Nyok kan?
0: Ya. Wow.
1: Kan nyok tu tempurung dia tu. Kan? Dia bubur silek apa semua.
0: Oh, ambil kebahagian kepala tu lah bubur.
1: Besar, macam nampak besar sikit. Macam tu lah apa WWF tu. Dia ambil tiru idea
0: WWF
1: dulu. WWF
0: Oh, macam tu.
1: Tak, dia mahat ni passion ni main dulu baru WWF.
0: Oh, macam tu. WWF yang tiang
1: kau. Dia buat besar sikit ya.
0: Dasar rok-rok dulu. Abang salah seorang.
1: Apa dah?
0: Tak rok.
1: Abang dulu biasa ya.
0: Nasib lah.
1: Budak apa nama orang pakai spek mata ni dia sebenarnya budak-budak pandai. Budak rajin mengadap buku semua. Masuk library. Masuk clock library tu macam macam orang lah sepadan duduk pergi apa.
0: Pihaknya.
1: Hanya apa semua.
0: Centu.
1: Masuk macam tu lah. Tapi ada orang apa Bukit Kayu Hitam. Apa macam dalam medsos. Kata kami duduk Bukit Kayu Hitam ni daripada 20 tahun dah tak pernah kelak masuk pi sana.
0: Pi belah sana pun. Tapi.
1: Ada juga lah.
0: Dok, orang kalau hak dekat-dekat memang dia tak pi. Orang yang duduk dekat-dekat tu memang dia tak pi pun.
1: Betul lah. Macam kita lah macam mari tanya orang nak pi mandi pantai mandi duduk dia. Kita.
0: Abang memang tak pi.
1: Macam tu lah kan. Okay, saat lagi pukul 11 sebenarnya.
0: Miss Natia.
1: Oh, Nek.
0: Natia Zainal.
1: Okay, Nek dia last kali.
0: Last kali Surya.
1: Surya matahari akan menemani anda. Akan mewarnai hari-hari anda. Terus kekal mendengarkan kami di Langkau
0: Biasa.
1: 2 pagi.
0: Bukan biasa-biasa.
1: Apa dah?
0: Habis dah.

0: Ora, itu dia Raja dengan Takkan Melupakanmu.
1: Yes, betul.
0: Kenangan sukar dilupakan.
1: Ya, kenangan ni dia ada satu yang pahit pun orang tak lupa, yang manis pun
0: yang
1: manis orang tak lupa.
0: Yang manis orang tak lupa. Tapi tak tahu yang mana yang tak lupa tu.
1: Kan. Biarlah, kita jangan ceritalah.
0: Kadang-kadang, tapi kadang-kadang orang kata bila kenangan sukar dilupakan, tak boleh lupa kenangan ni, selalunya yang hak pahit lah banyak.
1: Ui, memang pun.
0: Pahit banyak pada mana.
1: Hak pedih tu kita
0: selalunya
1: ingat.
0: Selalunya ayat tu dia memegang kepada kenangan pahit.
1: Aduh.
0: Kenangan tu tak boleh lupa lah kenangan kan, ni.
1: Yang manis dulu, kan. Tak kisah sangat.
0: Okay. Cerita dia yang ni. Apa aja nak cerita apa yang ni je?
1: Ni lah orang kata orang perempuan ni, Bam.
0: Perempuan
1: ni disanggup tak kahwin demi menjaga ibu dan adiknya, Mam. Ini di Kuala Terengganu tau.
0: Oh, tu.
1: Seorang wanita, Rosnani Musa, 50 tahun dah memang.
0: Uh-huh.
1: Dia jaga mak dengan adik laki dia. Ini amanah ayah dia. Ayah dia kata, memang tak ada siapa dah nak boleh jaga ni, memang ayah harap kemu, ayah kata gitu.
0: Kemu.
1: Ayah harap kemu yang jaga mak dengan adik ni. Jadi dia pegang mana ayah dia tu, dia jaga adik dia sampai lo umur 50 tak kahwin, tak bercinta, tak apa, Mam.
0: Oh, sanggup tak kahwin lah.
1: Tu orang kata
0: demi adik.
1: Pengorbanan seorang wanita ni.
0: Ya, satu lagi perempuan apa nama apa yang nak kahwin kalau jaga anak.
1: Memang
0: sanggup tak kahwin.
1: Sanggup.
0: Tapi kalau orang lelaki, tuan-tuan.
1: Orang lelaki, tuan-tuan. Bini duk ada pun.
0: Jangan sambung je. Jangan sambung je.
1: Matau.
0: Dengar, Haji. Dengar, Haji.

0: Tak, ni musim lah ni, musim kena kenuri.
1: Oh, betul. Dengar kata
0: tak habis lagi. Sampai hari Sabtu ni lah kenuri.
1: Kan?
0: Oh, punya kalut.
1: Ha, sepanjang tu di sekolah ni.
0: Ya. Mula-mula hari tu, apa dia jam sikit. Kalut dengan raya. Lepas-lepas raya tu, raya kedua, raya ketiga tu kan.
1: Balun lah nuri.
0: Ya, sehari dua rumah, tiga rumah, dua rumah, tiga rumah macam tu lah.
1: Lega.
0: Lega apa dia?
1: Gantung raya.
0: Hari ni ada rumah apa je, Hani?
1: Raini.
0: Jatlah.
1: Tak ada.
0: Raini, Cikgu At.
1: Cikgu At
0: terima menantu.
1: Oh, kampung
0: apa tu. Eh, angat kot.
1: Oh. Beratnya rasa.
0: Berat, memang berat.
1: Berat, Berat nanang.
0: Memang berat lah itu.

0: Ya, kerana terluka. Kak Nurul kita.
1: Kak Nurul.
0: Ya, luka di jari nampak berdarah. Ya, luka Allah. Di hati siapa yang tahu
1: betul
0: je.
1: Betul tu, tuan-tuan. Luka di hati tu tak ada siapa pun.
0: Ya, luka di hati berubatlah sendiri.
1: Ya.
0: Pandai-pandailah dah besar
1: dah. Pandai-pandailah. Ikut jugalah.
0: Esok kita jumpa lagi je.
1: Baik
0: kita
1: je.
0: Sampai
1: baik
0: di
1: je. Baik je.
0: Ajar esok lah.
1: Tak tahu
0: kau saya. Kalau tak tahu tu orang lain apa kata?
1: Saya tak tahu.
0: Tak tahu tu orang lain.
1: Baik,
0: kita tinggalkan anda dengan kata-kata hari ini.
1: Silakan berkata-kata.
0: Setiap detik dalam hidup ini adalah anugerah.
1: Okay.
0: Maka nikmatilah saat ini. Syukuri nafas yang masih ada. Kerana esok belum tentu milik kita.
1: Ya, bersyukurlah seadanya.
0: Ya.
1: Bye.
0: Bye.
1: Jumpa lagi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: ekspresi. Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 dia untukmu. Yes, it's for you. Okay, terima kasih Halina bersama dengan anda tadi dalam Activate di Langkawi FM. Siaran bahasa Inggeris dari pukul 11 pagi hingga 3 petang. Semestinya anda kena dengar ya siaran bahasa Inggeris kami. Memang seronok. Sambil tu kita dengar lagu-lagu bahasa Inggeris, bukan sekadar hiburan tau. Tetapi kita belajar dengan bahasa-bahasa yang disampaikan. Okey, itu sangat menarik dan pastinya tidak anda lepaskan peluang untuk mendengarnya setiap hari 4 jam saja. Sehari 4 jam anda dengar kan, kalilah 30 hari. Kan, kalau kata tak dan set tak apalah, tapi jangan tinggal langsunglah. Lama-lama orang kata pandai bercakap bahasa Inggeris dengan lengguknya sekali. Insya-Allah, okey. Dan suara ini saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi 37 sepanjang ya ekspresi 37 ini pastinya Suria Matahari nak bawakan sesuatu lagi untuk anda semua. Pastikan anda terus bersama Langkawi FM, ya untukmu.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

Dari bumi berdaulat, terbang gagah menjaga ruang angkasa. Sudah 68 tahun, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggalas amanah suci bermula detik bersejarah pada 2 Jun 1958. Sayap udara negara ini terus utuh menjadi perisai dan mata rantai pertahanan tanah air. Bukan sekadar menjaga sempadan, TUDM juga menjadi lira barisan hadapan dalam misi bantuan kemanusiaan, menyelamat dan menghantar bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan mereka tidak ternilai. Ayo rakyat Malaysia, bersama kita raikan dedikasi dan jasa perwira udara negara, mengimbau pengorbanan mereka, teruskan menyokong dan menyemarakkan semangat kita. Semoga TUDM terus unggul di angkasa raya. Selamat ulang tahun TUDM ke-68.

0: Art Dilin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Qur'anum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam program Ad-Din di Langkawi FM. Pada petang ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdullah Sani menggantikan yang berbahagia Ustazah Jamal Munah Haji Ahmad. Jadi petang ini kita bersama dengan beliau. Dan Ustaz sebenarnya mai awal dari tadi lagi. Tapi kita tak boleh mula lagi tadi atas kita nak pendengarkan kepada anda juga menerusi live Facebook dan juga YouTube. Anda boleh dengar dan tonton kami di sana, okay? Dan kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdullah Sani. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik.
4: Alhamdulillah. Pertama kali bersiaran di Langkawi FM bersama. Ya, bersamalah petang ni kan. Tapi sebelum ni pernah dah kot.
5: Pernah dah kot. Kelas tajwid pun pernah dah.
4: Okey, banyak menggantikan ustaz-ustaz yang lain. Baik, dan seperti biasa setiap hari Selasa dalam keluarga sakinah kita bawakan kepada anda petang ini ilmu seterusnya akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdullah Sani. Dan sebelum itu untuk memberkati majlis ilmu kita pada petang ini dipersilakan Ustaz untuk membacakan doa, silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam 'alaik walhamdulillahirabbil alamin.
4: Baik, alhamdulillah kita teruskan majlis ilmu kita petang ini di mana yang berbahagia Ustaz Abdullah Sani akan berkongsi ilmu kepada kita petang ini dalam keluarga sakinah. Dipersilakan Ustaz.
5: Yeah. Terima kasih kepada kakak kita. Saya pun lupa nama ni sebenarnya.
4: Suria.
5: Punya Kak Suria ke apa?
4: Suria.
5: Kak Suria kan?
4: Suria Matahari.
5: Matahari. Daripada dulu pernah lah kenai tu ni.
4: Oh lama dah, dulu lama dah. Ni baru jumpa balik.
5: Baru jumpa Ustaz balik noh.
4: Ya, dulu lama dah
5: berapa? Itulah.
4: Ke belas tahun ke Ustaz? Alhamdulillah.
5: Maksudnya noh. Nak kata jodoh tu kak jumpa juga noh.
4: Ya betul. Ya, alhamdulillah.
5: Okay. Jadi insya-Allah untuk hari ini

pelbagai sudut. Nah, contohnya pengenalan di sini ada tiga. Nah, keluarga bahagia ada tiga. Keluarga yang sebut lagu mana? Yang pertama, keluarga sakinah. Nah, iaitu tenang. Nah, yang kedua di sini mawaddah, penuh dengan kasih sayang. Dan juga dilimpahi rahmat, yang disebutkan di sini rahmat. Nah, sakinah, mawaddah, rahmah. Itu yang disebutkan keluarga bahagia. Nah, ini bukan sekadar hidup bersama saja semata, bukannya sekadar menikah saja. Nah, bukan sekadar menikah saja, ada anak. Nah, dalam keluarga ini juga tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, semua kena ada. Nah, ilmu kena ada. Nah, tolak ansur kena ada. Sabak kena ada juga. Nah, didikan agama kepada anak-anak pun kena jaga. Bukan sekadar itu, didikan ruhani dan jasmani kepada kita sebagai ibu dan ayah pun kena ada. Nah, di sini dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ar-Rum, katanya ayat 21, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Taala kata apa? Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah Taala kata. Nah, di antara tanda-tanda kekuasaannya dan menciptakan untuk kamu pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu mencenderung dan juga merasa tenang kepadanya, dan dijadikan antara kamu kasih sayang dan juga rahmah. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Apa kata di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Litaskunu ilaiha. Apa dia litaskunu ilaiha? Dia sebut di sini tujuan perkahwinan. Nah, kita ni ada tujuan dalam nikah kahwin dan sebagainya. Untuk apa? Mesti dan juga pasti untuk ketenangan jiwa. Nah, mesti. Dan juga dekat sini sebutkan juga mawaddah, kasih sayang zahir daripada cinta selepas daripada kahwinnya. Nah, dan juga rahmat. Mesti macam mana dalam keluarga, macam mana rahmat itu nak datang kalau kita tidak menjaga ketaatan kepada Allah. Nah, itu pun penting juga. Nah, ada antara kadang-kadang orang duk main mengadu, mengeluh dan sebagainya. Pasal apa keluarga saya tak bahagia ustaz? Duit ada banyak, gaji pun banyak. Nah, rupa-rupanya tidak mentaati perintah Allah. Nah, tinggal solat dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Baca Quran pun tak ada di rumah. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak ada. Tak ada halakah-halakah yang boleh mendatang dan mentarik rahmat daripada Allah, tak ada. Hanya sekadar pergi kerja, balik kerja, dapat rezeki bagi makan kepada anak-anak. Bukan sekadar itu sahaja tuan-tuan. Keluarga ini, nah, kena ada belakang. Nah, di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, maksud rumah tangga yang berjaya ini bukan semata-mata bebas daripada masalah hutang. Ataunya dia ni bahagia, cukup semua. Nah, tetapi apa maksud di sini? Dipenuhi dengan rahmat ketika menghadapi masalahnya. Bila ada masalah, cepat-cepat dia mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhum daripada hadis ini, katanya khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ini, ukuran kebaikan seorang bukannya semata-mata di luar saja. Ana, bukannya semata-mata di luar, dia ni bagus di luar. Ana, tetapi kena juga tengok ukuran di dalam rumah tangganya. Ya. Macam mana rumah tangga dia ni? Dia di luar ni dia bagus. Ana, dia bagus dengan kawan-kawan kawan-kawan dengan masyarakat dia bagus. Tapi bila mana na'udzubillah min zalik, bila mana dia balik, ana, dengan isteri dia pun cakap lebih kurang. Dengan anak-anak pun dia cakap lebih kurang. Layanan kepada anak-anak pun lebih kurang lagu tu je. Ana, jadi tak boleh lah lagu tu. Ana, macam mana kita jadi akhlak yang baik di luar sana, dalam rumah pun tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, tetap kena jaga dengan seeloknya, dengan sebaiknya yang mungkin. Ana. Jadi di sini juga yang disebutkan asas, benda asas yang kita nak tengok. Kau benda apa yang kita kena ada nak jadikan keluarga sakinah ni? Adakah mak dengan ayah hanya sekadar ada harta semata-mata?

0: Mata, ana? Bukan, tuan-tuan. Ana, bukan. Bukan itu semata-mata. Yang penting, paling penting yang disebutkan di sini, agama benda yang paling paling penting. Ana, agamalah benda yang paling asas yang kena ada di dalam setiap keluarga yang disebutkan di sini. Ana, sebab itu bila mana tak ada agama, tak ada lah tiga perkara tadi. Nah, tak ada lah sakinah, mawaddah, warahmah, tak ada. Kalau kita ada keluarga tapi tak ada benda tiga benda ni, tak akan jadilah keluarga sakinah, keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada suratul At-Tahrim, Allah Taala firman ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Allah Ta'ala kata, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang dia diperintahkan kepada mereka, dan mereka juga mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, setiap tanggungjawab, nah, setiap tanggungjawab kita sebagai ayah kepada anak-anak dan isteri akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah nanti. Nah, semua yang kita ajar kepada anak-anak, semua yang kita bagi kepada anak-anak, semua yang kita tunjuk kepada isteri dan anak-anak akan dipersoalkan oleh Allah di hadapan Allah nanti. Ana, jadi kita maknanya di sini lari tak lepas lah. Ana, kalau kita, keluarga kita nak elok, didiklah dengan agama. Janganlah membelakangkan agama. Ana, lah ni tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mungkinlah kadang-kadang kita merasakan kepentingan agama tu tak ada dalam keluarga, mulalah dia akan uji dengan pelbagai-bagai masalah. Kita, kalau kita mengutamakan agama, insya-Allah, nah, keluarga kita bahagia. Walaupun kita hanya, walaupun kerja biasa, tapi agama kita wujud di dalam keluarga. Time solat kita boleh solat. Time mengaji kita boleh mengaji. Nah, time ada apa-apa masalah, kita bincang dan kita mengadu minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengutamakan agama dan mengutamakan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu. Nah, Allah Ta'ala akan bantu. Dan mintalah dengan Allah, mudah-mudahan jadilah seorang keluarga, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak yang sentiasa dipenuhi rahmat, nah, kasih sayang, segala-galanya di dalam keluarga kita. Nah, ya. Dan di sini, yang keduanya, kita juga sebagai nak jadikan benda yang asas dalam keluarga sakinah ini, yang kedua ada kena ada sini, kasih sayang dan juga cara komunikasi. Nah, yang disebutkan di sini, Nabi SAW pun dah ajak kepada kita lagu mana dan bagaimana kita nak bercakap dengan anak dan juga isteri. Walaupun kita dalam keadaan ada masalah banyak, tapi bila mana balik saja rumah, janganlah kita bawa masalah yang luar main sampai ke dalam rumah. Nah, inilah yang disebutkan Nabi. Nabi SAW sendiri pun sangat lemah lembut dengan keluarga. Sangat-sangat lemah lembut. Nah, sangat-sangat Nabi SAW lemah lembut dengan keluarga dia. Nah, Nabi SAW sendiri pun bergurau. Nah, Nabi SAW sendiri pun membantu isteri. Dan Nabi SAW sendiri pun mendengar anak-anak. Nah, kalau zaman lah ni, kalau kita buat kerja rumah, orang kata kita takut bini lah.
1: Yeah.
0: Kan? Tapi rupa-rupanya, dok. Yeah. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Nah, bukan diajar. Inilah yang Nabi buat dalam keluarga. Sebagai nak membantu isteri. Nah, bukannya semata-mata kita buat segala-galanya untuk nak membelakangi isteri. Tak. Kita hanya membantu untuk nak memudahkan, untuk nak meringankan, untuk nak apa-apa sajalah untuk nak membantu, nak menjadikan keluarga itu sebagai tempat yang paling bahagia di dalam kehidupan kita. Tempat yang paling selamat bagi diri dan bagi ahli keluarga kita sendiri. Nah, dan yang ketiganya, asas dalam rumah tangga keluarga sakinah, doa jangan lupa tuan-tuan. Nah, doa dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala kata, Rabbana hablana min azwajina. Doa ni tuan-tuan kena hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya ulang sekali lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ni ada dalam Al-Quran. So, dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ana saya ulang sekali lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat yang menjadi penyejuk mata, dan juga jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Doa tuan-tuan. Yang ketiganya, jadi saya ulang sekali lagi, perkara asas yang kena ada dalam keluarga untuk nak jadi keluarga sakinah apa dia? Satu, agama. Jangan membelakangi agama. Nah, yang kedua, kasih dan juga sayang, dan juga cara komunikasi. Nah, yang ketiga, doa. Itu tiga benda yang kita kena jaga. Ana. Jadi dia kata di sini, apa pandangan Imam Ghazali tentang keluarga ini? Ana, apa kata Imam Ghazali rahimahullah taala? Rumah tangga adalah madrasah pertama. Apa makna madrasah pertama? Maknanya didikan. Ana, didikan. Kalaulah mak dengan ayah kita tak mendidik anak kita nak menjaga solat, agak-agak kita lah. Kalau dia pergi sekolah, dia semayang, tuan-tuan. Ana, adakah kalau kita tidak mendidik dia untuk melakukan kebaikan, agak-agak bila mana dia ada di luar sana? Sebab itulah tuan-tuan, kita janganlah menyalahi cikgu dan juga ustaz-ustazah yang ada di sekolah semata-mata. Ya. Ana, janganlah kita nak mempersalahkan depa. Nah, salahkanlah diri kita sendiri. Sebab Imam Ghazali kata, rumah tangga adalah madrasah pertama. Kalaulah kita tidak mendidik dengan agama, macam mana kita nak kekalkan anak kita sebagai orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, dan juga Imam Ghazali sebut juga di sini, anak yang baik lahir daripada didikan ibu bapa yang menjaga agamanya. Imam Ghazali pun sebut. Nah, inilah ini bukti. Nah, jika rosak keluarga di sini, Imam Ghazali pun sebut, rosaklah masyarakat. Nah, rosaklah masyarakat kita. Nah, dan Imam Nawawi sebut apa lagi? Nah, Imam Nawawi pun sebut, suami wajib memberikan nafkah. Nah, suami ini wajib memberikan nafkah dan melayan isteri dengan baik. Ini wajib Imam Nawawi sebut. Isteri pula wajib taat dalam perkara ma'ruf. Ana datara perkara ma'ruf. Ini wajiblah. Ini kerja-kerja isteri dan juga suami. Imam Nawawi sebut. Di sini bila mana berlaku dua benda ni, datanglah keharmonian. Ana, datanglah keharmonian, sefahaman antara satu sama lain, kesefahaman. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana nak bina rumah tangga, janganlah cari kesempurnaan antara satu sama lain. Kita ni tak ada yang sempurna, ana, tapi kita boleh menyempurnakan apa yang kurang. Itulah yang lebih baik daripada nak mencari kesempurnaan, sebab kita bukan orang yang sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, kita ni banyak kelemahan dan juga kesalahan. Dan Imam Syafi'i sebut apa? Dalam rumah tangga juga, Imam Syafi'i sebut menekankan akhlak dan juga hubungan. Nah, ini Imam Syafi'i sebut. Katanya, barang siapa yang memperelokkan akhlaknya, akan dilapangkan rizkinya. Imam Syafi'i sebut. Nah, kalaulah anak itu akhlak, suami itu akhlak dengan isteri, isteri itu akhlak, berakhlak baik dengan suami, berakhlak baik dengan anak-anak, berakhlak baik dengan suami dan isteri, itulah salah satu rezeki yang paling-paling orang tunggu sebenarnya. Anak, jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, paling pentingnya disebut di sini, apabila kita menjaga dan mengutamakan agama, insya-Allah keluarga kita akan jadi bahagia dan dunia akan ikut kita, tuan-tuan. Kalaulah kita letakkan agama itu bawah sekali, maknanya kita akan bertambah masalah. Janganlah tinggalkan agama, tuan-tuan. Orang yang ada di luar sana nak jadikan agama keluarga itu bahagia, didiklah agama, didiklah keluarga kita dengan menjaga agama, menjaga solat, menjaga ketaatan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusan kita. Nah, jadi di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, sebelum kita tutup, Ana, katanya nak jadikan keluarga sakinah ini, rumah tangga kalau kita kata tak ada masalah ni, tipulah kan. Kan? Bohonglah. Tapi semua ada masalah. Cuma beza di sini cara atasinya.
1: Cara
0: adakah
1: atasi.
0: Ana, adakah kita nak atasi masalah itu dengan lagu, cara lagu mana? Ana, dekat sini ada tiga benda yang disebutkan di sini. Bila mana berlaku ujian dan juga kekacauan dalam agama, dalam keluarga, yang pertama kata sini sabar. Ana, sabarlah. Yang kedua, jangan lupa doa kepada Allah. Dan juga yang ketiga, kena ada iman. Ana, kalaulah kita ini nak rumah tangga kita tenang, kata di sini satu ayat, jangan hanya bina rumah tangga dengan batu. Binalah dengan solat. Ana, ni satu kata-kata yang sangat-sangat berharga bagi kita. Kalaulah kita nak bina rumah tangga, nak rumah tangga kita tenang, janganlah bina dengan batu semata-mata. Binalah dengan solat, binalah dengan sabar dan juga doa. InsyaAllah rumah kita walaupun kecil, rumah yang kecil itu akan menjadi syurga, tempat yang paling bahagia dalam kehidupan kita yang berada di apa nama dunia seketika ini. Ana, jadi kat sini ada satu ayat lagi yang kita boleh tengok. Ana, sebelum kita habiskan. Bila dalam rumah tangga ada Al-Quran, ada solat, ada doa, maka turunlah sakinah, hadirnya

0: Citra
1: Oh,
0: saat
1: Han
0: tu.
1: Citra
0: Oh,
1: lah.
0: Citra. Balik
1: Duk,
0: rumah.
1: duk lama lah kahwin lah.
0: Oi, duduk lama dah, duduk
1: Alhamdulillah.
0: lama dah.
1: Rezeki ya. Orang
0: Rezeki.
1: kata, yalah, berbakti menyebarkan ilmu di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah sampai
0: InsyaAllah
1: kita bersiaran
0: kita jumpa
1: lagi.
0: lagi, kita jumpa
1: Ya,
0: lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia tadi kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdullah Sani Ad-Din di Langkawi FM. Terus bersama Langkawi FM.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan PK.
4: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
6: Refleksi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi di dalam slot refleksi. Jadi pada hari ini kita akan melihat satu topik yang semua orang, saya rasa hampir semua orang, tak kira ibu ataupun ayah, ada persoalan yang sama, iaitu bagaimana saya ingin menangani masalah ketagihan gadget. Kerana bukan saja anak-anak itu mungkin ada isu ketagihan gadget, ibu dan ayah juga begitu. Kita sebagai individu juga rasa begitu. Jadi kita kena faham dulu kenapa gadget itu bahaya. Gadget itu bahaya apabila ia memudaratkan fizikal kita, mental kita, kerohanian kita dan juga kita punya emosi. Okay? So bagaimana gadget tu boleh membuatkan benda tu bahaya? Contohnya, orang yang terlalu ketagih gadget sampai tidak memberikan perhatian kepada keluarganya. Anak yang ketagihan gadget sampai mungkin lambat pertuturannya. So ada impact yang negatif. So apa yang kita nak buat apabila kita tahu kita ada ketagihan gadget ataupun anak-anak sudah ketagih gadget? Yang pertama, solusi pertama adalah kurangkan sedikit demi sedikit. Peringkat demi peringkat itu sangat penting kerana ada orang yang mungkin boleh terus cut off, terus potong tak payah buat dah. Tetapi kita kena faham, anak-anak ini mereka sangat fragile, sangat apa, kita kena betul-betul berhikmah dengan anak-anak kerana anak-anak yang dah memang ketagih gadget ni, dia akan ada simptom-simptom dia bila kita tarik daripada anak tu kan. So, kita pelan-pelan buat satu pelan rancangan. Okay, kalau dia biasa 3 jam sehari, kurangkan 1 jam sehari. Sehingga dia dah mencapai itu, kita kurangkan-kurangkan sampai dia dah kurang. So, bila nombor 2, bila kita dah kurangkan masa, apa yang kita nak buat? Kita kena rancang aktiviti yang gantikan masa menonton gadget tu. Kenapa orang suka kepada gadget? Kerana gadget itu memberikan mereka hiburan ataupun informasi yang secara pasif. Kita tak perlu berfikir, kita tak perlu buat banyak, kita dapatkan segala informasi dan juga hiburan daripada luar. So, anak-anak bayangkan, mereka mempunyai otak yang sedang berkembang, jiwa dan badan dan fizikal yang sedang berkembang. So, apabila mereka mendapat suapan hiburan, informasi daripada luar yang menarik, gambar laju dan cantik, dia tak bergunakan otak mereka sangat untuk aktif dan berfikir. So, kesannya tidak baik untuk perkembangan anak-anak. Jadi, kita merancang apa aktiviti yang kita boleh gantikan supaya menarik, menarik perhatian anak kita, menggunakan tubuh badan mereka secara fizikal, bukan sahaja melihat. Melihat daun dalam komputer tidak sama dengan anak itu pegang daun. Jadi kita carikan aktiviti gantian itu. Dan yang ketiga, berharap. Ini sangat penting. Jangan risau dan takut seolah-olah inilah jalan mati. Tetapi kita kena fikir, insya Allah, kalau langkah yang aku ambil hari ini, sedikit demi sedikit akan menghasilkan hasil yang baik nanti. Kerana banyak perkara dalam hidup, apabila kita pelan-pelan buat kita punya tindakan, sedikit-sikit lama-lama jadi bukit, insya Allah. Dan yang keempat, terangkan kepada anak, kita sah.

0: sayangkan anak kita, tunjuk, kalau dia dah faham, umur dia dah besar, tunjukkan dia kesan-kesan gadget kepada otak, perkembangan. Jadi biar anak ni faham, kita ni tengah fikir apa sebenarnya, kenapa kita nak berhentikan dia daripada perkara tu. So, ajak anak sama-sama, insyaAllah, jom kita sama-sama berubah. So, semua insyaAllah anak tu faham apa kita punya niat untuk dia. Dan terakhir sekali, kalau kita pun sendiri menunjukkan contoh ketagihan itu, kita tidak boleh salahkan anak kerana mereka melihat kita dan dia rasa itulah realiti yang betul. Jadi insyaAllah sama-sama dengan anak tu, kita pun lawan kita punya ketagihan itu dan semoga kita menjadi masyarakat yang lebih produktif dan sentiasa melakukan perkara yang bermanfaat. Okey, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
2: Ekspresi.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Melisi Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM semestinya di mana saja anda berada. Mungkin ya sedang berada di kediaman masing-masing atau juga mungkin anda sedang bertugas ya juga dalam kenderaan masing-masing. Surya Matahari harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja kan. Tenang-tenang saja kan. Yang sedang bekerja kalau dah masuk fasa waktu petang ni kan, dah lepas makan tengah hari tadi, tahulah kan dia nak bertahan dengan mengantuk tu. Ada yang mengantuk katanya lepas makan, sebab kita makan nasi kan. Kadang nasi tu makan tengah hari ni ialah kebiasaan di Malaysia, akan makan nasi waktu tengah hari. Jadi bila kita ambil ya karbohidrat, protein dan makanan-makanan lain dalam satu hidangan kita dalam jumlah yang banyak, ia juga akan boleh memberatkan tubuh badan dan otak kita tanpa kita sedar. Kan? Dah mulalah mengantuk, melentok. Orang kata. Ada di antara kita yang waktu tengah hari, dia tak nak makan tengah hari dengan nasi. Dia sebab apa? Dia takut mengantuk. Itu fakta yang betul juga tu. Kalau makan nasi yang berlebihan boleh menyebabkan kita ni akan rasa yalah lemah gemalai lah sikit waktu lepas makan tu kan. Dah orang kata sendat perut kalau makan lebih lah. Ada juga makan sikit pun mengantuk. Mungkin yang malamnya tak cukup tidur ke kan, ataupun kepenatan dan sebagainya. Jadi semua itu bergantung kepada pemikiran kita dan bagaimana kita nak mengatasinya. Ada yang dicadangkan untuk kita berehat sebentar pada waktu tengah hari. Okey, kalau umat Islam sebelum solat Zuhur tu dia tidurlah lelaplah sat kan. 15 minit ke kan 20 minit ke kan. Jangan telajak sampai habis nak balik itu baru tersedak lah ya kan. Maksudnya rehat sebentar ni sangat baik untuk ya kita mengembalikan tenaga kita. Sebenarnya tenaga kita ni sangat bergantung kepada pemikiran kita. Kalau kata kita tengah lemah semangat kan. Jadi kita layan lemah semangat kita tu. Memang kita akan lemah selemah-lemahnya lah kan. Tetapi bila kita paksa untuk naikkan semangat kita, fikiran kita ni kan, pujuk diri kita. Semangat, semangat, semangat. Dan ada beberapa teknik yang boleh kita naikkan semangat tersebut supaya kita ni tak turutkan hati. Bila turutkan hati, apa yang kita fikir itulah yang kemungkinan besar terjadi. Maksudnya kalau kita rasa macam tak ada semangat kan, fikiran kita dah kata tak ada mood, tak ada mood. Itulah yang melekat di fikiran kita, itulah yang tubuh badan kita patuh dengan apa yang kita fikirkan. Jadi kita kena tukarlah. Kalau kata kita nak paksa diri kita, pujuk diri kita untuk bersemangat, jadi kita kena berfikirlah untuk cari jalan macam mana kita nak kembali semangat itu. InsyaAllah. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store atau App Gallery. Kalau dilihat cuaca di Langkawi waktu ini, cerah di Bandar Kuah. Kalau Met Malaysia, ya, ramalan cuaca yang dikeluarkan hari ini, petang dijangkakan ribut petir menyeluruh, malam hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Okey, di mana saja anda ketika ini atau perancangan anda untuk melakukan aktiviti luar, Suria Matahari doakan semuanya selamatlah kan dengan perancangan yang baik, insya-Allah. Kan. Jadi kalau yang minat mendaki ni, minat tu memang tidak boleh dihalang. Sebab minat ni, hobi ni kan, kita suka kan. Tetapi kita kena mahir dengan apa yang kita suka. Bila kita mahir, insya-Allah dilindungi. Okey, dan juga kena berkumpulan lah. Kalau contohnya macam pergi hiking, mendaki, atau anda merupakan pendaki yang dah terror lah kan. Kalau maling gunung ni, mereka yang dah terlatih ya dengan kemahiran yang diajar dan ada lesen lah untuk bawa orang pergi hiking atau mendaki ni. Jadi memang aktiviti rekreasi yang lasak dan sangat lasak jika anda memilih untuk ya pergi mendaki gunung-gunung yang berisiko tinggi ya, gunung-gunung yang ada di dunia ni kan, antara yang popular yang sukalah kan pendaki kita pergi ya, gunung-gunung di Indonesia kan, antara gunung yang agak dekatlah dari negara kita ni kan. Kalau nak bercerita tentang gunung-gunung yang sentiasa pendaki pergi di dunia ini, memang banyaklah. Kalau Gunung Everest tu lagilah kan, banyak ceritanya. Jadi semestinya mendaki baik untuk kesihatan kardiovaskular kita. Sebab bila kita mendaki ni kan, daki bukit ke kan, apatah lagi mendaki gunung ya, akan meningkatkan kapasiti jantung dan paru-paru, juga ia mampu membantu mengawal kolesterol dan mengurangkan tekanan darah. Jadi aktiviti ini juga antara terapi yang sangat baik. Ia mengurangkan tekanan dan memberi kepuasan mental. Okey? Tetapi dia tetap ada tetapinya. Apa-apa saja ada risikonya, kan? Antaranya kalau yang pendaki pergi ke kawasan gunung yang kena mendaki batu-batuan yang tinggi kan, jadi ada ya keadaan ini yang berlaku, itu penyakit ketinggian. Ha kan, maksudnya dia dah pergi ke kawasan yang sangat tinggi, lebih 2500 meter contohnya lah, kalau kata Gunung Kinabalu, okey, 4083 meter. Jadi ada sampai menyebabkan kesukaran bernafas lah. Ada yang sampai sakit kepala dan boleh membawa maut, itu antara risikonya. Dan selalu terjadi juga oleh pendaki ni hipotermia. Hipotermia ni adalah satu risiko tubuh kita ni menggigil apabila penurunan suhu mendadak, terutamanya ketika hujan, cuaca sejuk atau basah. Sebab kita kalau pergi hiking ni, dia ada dua keadaan lah kan, sama ada sejuk atau panas. Ini dia. Selain itu, pendaki juga berdepan dengan risiko kecederaan fizikal, kekejangan otot, terseliuh kan, kecederaan serius juga mungkin akibat terjatuh. Ya, itulah bahayanya sebab ada laluan curam dan tidak rata. Dan ini yang sangat merisaukan, iaitu sesat. Risiko ini sangat tinggi lah kan, kalau tidak mengikut track yang betul atau berpecah dari kumpulan. Itu sebab pergi, jangan pergi sorang-sorang. Atau kalau ada pergi ramai-ramai itu, pastikan anda tidak kesorangan. Maksudnya, apa pun jadi, mesti bersama-sama, tidak tinggal. Ya, rakan-rakan dalam kumpulan. Ada yang keletihan melampau, dehidrasi pun ada kan. Banyak sebabnya, ada sampai halusinasi. Itu dia risiko hiking. Itu sebab persediaan fizikal dan mental sangat penting kan, patuhi peraturan. Kebiasaan kalau nak pergi ke gunung ni kena ada permit ya, dan amat penting untuk gunakan perkhidmatan malim gunung yang berdaftar lah, berlesen ni kan. Ok, Okay, tidak boleh bergerak sendirian, ini ingat. Dan mesti bawa peralatan sesuai, kena jagalah semua ni. Okay, kebersihan tu semestinya lah para hiking ni, hikers ni daripada tahu. Pendaki ni daripada tahu, kebersihan dan menghormati alam ni sangat penting lah. Dan tak paksa diri lah. Okay, sebab hobi nak paksa diri tak boleh. Tapi kita Malang ni tidak berbau. Cuma ini antara yang perlu ada. Yang mana ia sebagai bekal. Maksudnya kemahiran itu sangat penting untuk kita sebelum kita pergi mendaki. Tak kira lah ke puncak yang tinggi, walaupun puncak yang rendah sekalipun, kalau itu adalah kawasan hutan, hutan tetap hutan. Langkawi FM, ya untuk.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Allah Ta'ala memberikan rezeki yang lebih. Adakah kita ini merelakan diri kita untuk memberikan kepada orang yang memerlukan? Sebab dalam riwayat kata, riwayat Tirmizi, as-sadaqatun tudfil khotaya kama yudfi'il ma'un nar. Sedekah memadam dosa seperti air memadam api. Ustaz nak sedekah lugu mana ustaz? Saya ni tak mampu. Kalau kita ingat pesanan guru kita, janganlah kita sedekah, janganlah kita tunggu kaya baru kita nak sedekah. Sedekahlah sampai kita kaya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sedekah ini tak payah tunggu bagi ada 2,000 riban. Nah, sedekah apa sahaja. Kalau tak mampu 1 ringgit, sedekahlah tenaga kita. Kalau tak mampu tenaga kita, sedekahlah dengan keinginan kita. Nah, sedekahlah apa sahaja sekalipun, nah, mendatangkan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan dapatlah balasan daripada Allah. Buatlah takat mana kita boleh. Tak mampu banyak, buat sikit. Mana? Tak mampu 10 ringgit, buat 1 ringgit. Tapi 1 ringgit pun dapat masuk di dalam golongan yang Nabi kata, sedekah ini menghapuskan dosa. Firman daripada Allah suratul Baqarah, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ. Perumpamaan orang yang menafakahkan harta di jalan Allah seperti biji benih. Maknanya bila kita sedekah di jalan Allah, Allah Ta'ala akan bagi banyak lagi. Banyak lagi tuan-tuan. Jadi saya nak mengajak kepada semua para pendengar, janganlah kita lupa untuk bersedekah tiap-tiap hari. Sikit pun tak apa. Mudah-mudahan insya-Allah sedekah ini akan jadi satu benda yang boleh mendatangkan kebaikan apabila kita dah tak ada di atas muka bumi nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 4.46 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 April 2006, sempena ulang tahun ke-60, RTM membuat siaran tanpa henti selama 60 jam.
0: RTM 80.
3: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM. Tak kiralah di mana saja ketika ini yang dapat mendengar siaran Langkawi FM. Tak lupa rakan-rakan kita yang berada di selatan Thailand yang dapat mendengar dengan jelas ya Langkawi FM di sana menerusi 104.8. Dan semestinya di mana saja selagi ada talian, anda boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Dan petang ini suria matahari menyinar ke hati anda. Kita nak dengar pula ya alunan kenangan. Itu dia, beralun-alun macam Pulau Langkawi, ombak beralun lah. Orang Kedah kata berombak beralun. Kalau naik boat tu waktu beralun ni, aduh jenuh lah, duk tahan, pening, mabuk semua ada. Hai, itulah kan, inilah cabarannya nak ke pulau ini kan. Tapi orang mai juga mesti pakat mai rindu jatuh cinta dengan Langkawi. Siapa yang tak mau mai Langkawi? Suria Matahari kalau pi luang kan bagi tahu kata duk kat Langkawi, semua excited tu kan, teruja kan, depa teruja, depa seronoknya. Ada yang kata tak pernah sampai lagi, lagu mana Langkawi tu. Aduh dia, waktu tu kan Suria Matahari doakan untuk mereka lah waktu tu. Saya doakan sampai jejak kaki satu hari nanti, murah rezeki sampai. Kan? Betul, akhirnya ada yang sampai. Kan? Inilah orang kata aura, ya, tenaga yang baik yang ada dalam Pulau Langkawi. Kerana itu, kita kena sama-sama janji dengan diri kita masing-masing untuk menjaga alam sekitar pulau ini sebaik yang mungkin, tidak membuang sampah merata tempat. Yang pergi kela, pergi dating kan, kat tepi-tepi gunung, jalan yang bergunung tu kan, ramai-ramai tu anak-anak muda kita tu kan, jalan yang kata highway baru kat Langkawi tu yang nampak kan panorama ya air membiru, air laut yang terbentang luas kan, jalan itulah kan, kena melalui jalan Bukit Malut dulu dan sampailah ke sana, pergi ke kawasan Temoyong, lepas tu naik ke sana sebelum sampai ke Resort World. Okay, kawasan itu ya, sebelum pergi ke Pantai Tengah dan Pantai Cinang. Jadi kawasan itu selalu ada ya anak-anak muda kita, ramailah keluarga pun ada yang yang orang kata pergi cari terapi kat situ. Okay, sambil bawa makanan, ada makanan ya yang dibawa. Jadi Suria Matahari harap sangat yang mana mungkin sedang mendengar ketika ini yang memang selalu pergi kat situ, atau anak-anak anda ke, adik-beradik ke selalu pergi situ, ingatkan kepada mereka supaya bantu untuk pegang tanggungjawab kita bersama untuk tidak membuang sampah di merata tempat. Juga di mana sajalah di sekitar Pulau Langkawi atau di mana saja anda berada. Kita berada, kita ingat, aku tak boleh buang sampah merata tempat. Aku kena bantu dunia ini untuk mengurangkan ya segala bencana alam yang telah pun berlaku, untuk membantu ya keadaan yang mana ketika ini dunia berhadapan dengan perubahan iklim, cuaca tak menentu, dan dari perkara-perkara yang begitu mudah untuk kita lakukan ini adalah sumbangan besar kita semua, iaitu tidak membuang sampah di merata tempat. Okey? Ingat tau? InsyaAllah, sama-sama kita jaga Langkawi FM.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Dari bumi berdaulat, terbang gagah menjaga ruang angkasa. Sudah 68 tahun, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggalas amanah suci bermula detik bersejarah pada 2 Jun 1958. Sayap udara negara ini terus utuh menjadi perisai dan mata rantai pertahanan tanah air. Bukan sekadar menjaga sempadan, TUDM juga menjadi lingkar barisan harapan dalam misi bantuan kemanusiaan, menyelamat dan menghantar bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan mereka tidak ternilai. Ayo rakyat Malaysia bersama.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Terima kasih yang terus bersama Langkawi FM di mana saja anda ketika ini. Okey, Surya Matahari nak bawa kenangan anda, kenangan kita lah bersama kan. Waktu kecil dulu kan ibu atau bapa kita, ibu bapa kita selalu berikan makanan apa dekat kita kan. Terbayang-bayang nasi goreng dengan ikan goreng kan. Nasi tu dia goreng.

goreng dengan ikan. Ikan tu sebenarnya ikan lebihan, ikan goreng yang mana dicampur dengan bawang putih, bawang merah kan. Ada yang letak apa cabai kering kan, diracik-racik sikit kan. Ataupun ada yang dihidangkan dengan makanan yang sangat-sangat orang kata simple lah kan. Sederhana tetapi sedap, seperti cucuk. Dulu cucuk memang memang wajib lah kan, orang dulu-dulu kan. Antaranya apa, cucuk bom tu dia kan. Cucuk tu besar kan, besar gedabak ada ke cucuk tu. Kan. Kebiasaannya cucuk pisang lah kan, goreng pisang lah. Atau makanan-makanan nostalgia ni kan, membawakan kita mengingati betapa cintanya ibu kita, bapa kita kepada kita dalam membesarkan kita. Mungkin kata-kata ini membuatkan anda ketika ini yang mungkin yalah kan sibuk kan, segeralah telefon kan, yang ada telefon tu segeralah telefon ibu bapa atau buat video call sekarang. Dah suruh matahari sebut-sebut ni kan. Itulah kan, seorang ibu dia memegang amanah Allah, iaitu anaknya, ibu dan bapa. Okey. Jadi apa yang boleh kita sama-sama renungkanlah, apa yang ditulis oleh seorang guru ni, Suria Matahari sangat tertariklah dengan tulisannya mengenai ya ibu bapa dan anak-anaknya. Okey. Jadi anak ini adalah amanah, anugerah dan juga saham akhirat terbesar bagi setiap ibu bapa dan juga penjaga. Ada anak-anak yang dijaga oleh ibu bapa yang bukan darah dagingnya. Mungkin ibu susu ke kan? Ataupun ibu bapa angkatnya. Atau saudara maranya. Kan? Ganjaran yang hebat yang Tuhan sediakan kepada ibu bapa ini di sebalik lelah ya sepanjang membesarkan anak-anak ini, ia merupakan pelaburan akhirat, pahala kesabaran, syafaat syurga, di mana kasih sayang yang ikhlas kepada anak-anak mampu menjadi benteng dari api neraka. Ini yang ditulis oleh guru kita lah. Dan setiap titisan keringat mencari rezeki, melayan kerenah anak-anak itu dikira sebagai ibadah. Dan didikan agama yang baik melahirkan anak yang soleh yang mendoakan ibu bapanya ya, apabila ya ia dibesarkan dalam didikan itu, maka ia adalah pelaburan akhirat. Okey, dan untuk kuatkan semangat ibu bapa ni berdepan dengan anak-anak yang macam-macam kerenahnya ni, yang memang sabarlah, banyak-banyak lagi-lagi cuti sekolah ni kan, riuh kalau yang ada anak yang lebih daripada seorang ni kan, riuh. Okey, tak apa, itulah kan, kalau tak ada mereka sunyi kan. Jadi mereka adalah penguat semangat pada hari yang sukar. Kenapa ya? Sememangnya tiada ibu bapa ni yang sempurna. Jadi tak perlu menjadi sempurna sebenarnya, cukup sekadar menjadi pelindung terbaik untuk anak-anak ini. Okey, anak-anak meniru akhlak kita. Jadi kita ni kena berusaha jadi lebih baik demi mereka. Ini adalah satu perjuangan mulia. Ini yang ditulis oleh guru ini supaya menjadi ingatan kepada kita bersamalah. Dan waktu mereka kecil tu bergantung sepenuhnya kepada kita lah. Dan akan berlalu dengan sangat pantas. Sedap tak sedap, ibu besar dah anakku. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin ibu atau bapa ni rasa macam kan, dia macam kenapalah buat macam tu kan. Macam tu. Tapi benda yang berlalu tetap berlalu. Kita pandang ke depan. Okay, kita pandang ke depan dan kita buat satu yang lebih baik. Setiap masa ada peluangnya. Maksudnya selagi hayat dikandung badan, kita ambil peluang untuk ya menghargai dan meneruskan usaha kita untuk buat yang terbaik untuk mereka yang kita cintai. InsyaAllah.

0: surya matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi.

0: Messi dimainkan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.
1: Selamat petang Malaysia, selamat untuk semua para pejuang hidup yang mana dah pun penat lelah seharian hari ini ya. Macam-macam pekerjaan dah buat, macam-macam benda yang difikirkan dan perlu difikirkan. Semua dia tanggung. Orang kata beban lah, orang kata kan. Tapi beban itu adalah ya semangat kita. Kalau kita jadikan ia sebagai semangat, insyaAllah kita dapat menggalasnya sebaik yang mungkin. Suria Matahari bagi kata-kata semangat untuk kita semualah. Petang-petang ni kan nak bertenang, nak tenang bertenang di Pulau Langkawi yang cantik, yang damai, yang terus menjadi pujaan ramai. Tumpuan dunia ya. Kalau kata di Pantai Cenang sehingga ke tengah malam lah meriah di sana. Okay. Kalau kanak-kanak dia suka lah. Dia ajak mak bapak pergi tengok robot tu. Robot dia berjoget. Tu dia. Kan satu kemeriahan lah di sana. Selain ya waktu malam kalau di Pulau Langkawi. Nak makan malam kan. Makan malam di tepi pantai, di tepi sungai. Semua adalah kat sini. Di rumah sendiri. Masak sedap-sedap. Aduhai. Hidangan yang enak. Ada yang menghidangkan makanan yang sederhana saja kan, ada proteinnya, karbohidrat tu ialah nasi ni selalu makan, ada yang nak makan nasi juga kan, diet. Maksudnya makanan seimbanglah kan, ada buah-buahannya, ada sayur-sayuran hijaunya, semua ada pemanis mulutnya kan. Makanan seimbang ni maksudnya kita boleh makan apa saja yang baik untuk tubuh badan kita, tapi dalam jumlah yang yang sesuai lah kan. Kalau berlebihan tu lah, orang kata makan berlebihan tu lah yang penatnya tu. Nikmatnya tu waktu makan tu kan, waktu kita suap mulut tu, nikmatnya, sedapnya kan. Jadi kita pulun tambah-tambah walaupun dah kenyang. Itu sebab kalau nak lagi nikmat sebenarnya, tips ya dari apa yang kita ambil contoh teladan daripada baginda Rasulullah SAW yang mana diajarkan oleh guru kita, iaitu kita berhenti sebelum kenyang. Itu nikmat makannya tu begitu. Tapi lain pula kita ni yang mana kebiasaannya kalau dah makan sedap lagilah kenduri kendara kan. Kan dia makan tu berulang-ulang, tak apalah selagi boleh makan sekali-sekala tak apa kan. Kalau setiap masa tu kan, siaplah tubuh badan kita terpaksa menanggung pula beban daripada perbuatan kita. Kalau tubuh badan kita boleh bercakap, dia dah warning awal dah. Tapi tak boleh bercakap kan, tapi dia warning kat kita, dia bagi amaran dah. Rasa sengkak lah, rasa macam sesak nafas lah kan, rasa nak berjalan pun tak larat, mengantuk lepas makannya, siap terbaring. Itu semua antara perkara-perkara yang mana sama-sama kita ingatkan diri kita sendiri supaya ia tidak menjerat diri. Kenapa Suria Matahari kata ia tidak menjerat diri? Sebab bila kita makan makanan ni, makanan itu sama ada akan membawa kebaikan kepada kita ataupun akan menyebabkan kesusahan di masa hadapan. Okay, sama-sama kita beringat tentang itu. Makanlah selagi boleh makan, insyaAllah. Ya, kita makan makanan yang seimbang. Layan Langkawi FM.

0: Expressive. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 April 2006, sempena ulang tahun ke-60, RTM membuat siaran tanpa henti selama 60 jam.
0: RTM 80.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu yang sedang mendengar ketika ini, sedang layan Langkawi FM, ya membawa anda kenangan-kenangan masa lampau, kan? Tapi yalah, kenangan-kenangan ini, irama kenangan ini sebenarnya ya bukan sahaja mereka yang terdahulu, ya, yang berada di zaman itu, tetapi anak-anak muda sekarang pun bukan main pandai, kan? Mereka tahu, mereka kenal, ya. Mereka kenal lagu-lagu tu. Yalah kan, sambil-sambil anda bersenang-senang di rumah masing-masing atau dalam perjalanan sampai semua. Okey, juga anda yang masih bekerja, pulun sungguh lah tu. Kan, tak apalah pulun lah, kerja kan, tanggungjawab kan. Sama lah kita balik, sekejap lagi sama-sama lah kita, ya. Ada yang sampai tengah malam, sampai ke pagi, esok pula. Tak apa itu, orang kata mencari rezeki ni begitulah kan. Tengok jenis pekerjaan, semua pekerjaan ada satu kejayaan. Bila kita bekerja aja, ia satu kejayaan. Sebab apa? Kalau kita lihat ya dari segi, yalah kan, masing-masing ada kemahiran masing-masing. Jadi kita tidak boleh menilai seseorang tu dari apa yang dikerjakannya. Okay, maksudnya penilaian itu sebenarnya sama rata. Walaupun kita tahu ada perbezaan jenis pekerjaan itu, selagi pekerjaan itu adalah kerja yang halal, kan? Maksudnya kalau kita bekerja dalam apa jua bidang sekalipun, apa jua pangkat kita, kita adalah sama di sisi Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan apa yang paling perlu sama-sama kita tahu, bahawa kejayaan manusia itu adalah kejayaan dia membawa diri dia kepada tahap yang lebih baik dari hari ke hari. Itu kejayaan sebenar, kan? Tentunya dalam hidup kita di dunia ni ada ya kerja-kerja yang dinilai dan diberi penghargaan oleh pihak-pihak tertentu. Itu salah satu sumber ataupun ya rezeki yang mana dimiliki oleh mereka yang terpilih. Dan di antara kita semua juga adalah insan-insan yang terpilih. Semua orang adalah insan-insan yang terpilih dan semua meraih bermacam-macam kejayaan dalam apa saja yang dilakukannya sepanjang hayatnya. Maksudnya kejayaan itu adalah kejayaan terhadap diri kita sendiri, ya, melangkah dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita, dari hari ke hari kita lebih baik dari sebelumnya. Itu ya yang dimaksudkan kejayaan, ya, di mana dari hari ke hari kita membina hidup kita dengan lebih baik dan pada pengakhirannya kita mahukan pengakhiran yang baik, insyaAllah. Okey, itu dia antara semangat lagi untuk kita bersama petang ini, pastinya layan, ya, kan? Semestinya juga untuk anda yang sedang ada pertemuan. Ini memang sesuai lah ni. Sesuailah kata-kata ini untuk anda yang ada pertemuan yang cukup istimewa. Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Dari bumi berdaulat, terbang gagah menjaga ruang angkasa. Sudah 68 tahun, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggalas amanah suci bermula detik bersejarah pada 2 Jun 1958. Sayap udara negara ini terus utuh menjadi perisai dan mata rantai pertahanan tanah air. Bukan sekadar menjaga sempadan, TUDM juga menjadi lingkar barisan harapan dalam misi bantuan kemanusiaan, menyelamat dan menghantar bantuan kecemasan ke kawasan pendalaman. Demi kedaulatan dan kesejahteraan kita bersama, pengorbanan mereka tidak ternilai. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita raikan dedikasi dan jasa perwira udara negara, mengimbau pengorbanan mereka, teruskan menyokong dan menyemarakkan semangat kita. Semoga TUDM terus unggul di angkasa raya. Selamat ulang tahun TUDM ke-68.

0: Ekspresi.
1: Untuk panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.35 minit malam dan isyak pada pukul 8.50 minit malam. Sempat untuk Suria Matahari kongsikan lagi fakta menarik ya tentang Pulau Langkawi ni. Ha, kalau kita dari jeti Kuah tu kan, kita nak ke Bandar Kuah. Jadi kita akan jumpa dengan Masjid Al-Hana. Okey, untuk ingatan kita bersamalah tentang Masjid Al-Hana ni, yang mana pembinaan masjid ini ikonik ya dan berkait rapat dengan sejarah awal pembangunan landscape Islam. Dan juga bila kita lihat ya, kalau yang pergi ke Masjid Al-Hana boleh lihat ya pembinaan dan kecantikan dari binaannya. Okey, di mana tahun 1959 masjid ini dibina dan ia mula dibina dan menyediakan tempat ibadah yang lebih selesa lah untuk komuniti Islam di Langkawi pada ketika itu, pada tahun 1959. Dan pada tahun 1961, Masjid Al-Hana dirasmikan secara rasmi oleh Perdana Menteri yang pertama ketika itu, iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okay. Dan tahun 1993, struktur Masjid Al-Hana telah melalui satu proses ubah suai dan naik taraf utama untuk menampung pertambahan jemaah kan waktu itu. Dan seiring ketika itu juga status Langkawi sebagai pulau bebas cukai. Memang cantiklah kan seni binanya kan. Uniklah sebab ada elemen seni bina Islam dari Uzbekistan, itu saya tengah lah, dengan motif tradisional Melayu campur. Itu dia, mereka campur. Kalau kita tengok kubah dia kan, kubah kan warna emas, warna emas kan. Jadi ia juga dihiasi dengan ya emas berkilauan, iaitu gaya Moorish atau Andalusia. Okey, itu dia cantik. Ada ukiran yang mana kalau di ruang utama solat tu diukir indah dengan ayat-ayat suci Al-Quran serta kaligrafi Arab. Memang sangat mempesonakan. Okey. Jadi itulah antara masjid terawal lah di Pulau Langkawi yang memang satu seni binaan yang cantik. Kalau tengok masjid-masjid di Malaysia memang cantik-cantik kan. Dan banyak masjid lagi di Pulau Langkawi yang mana kita ni umat Islam berpeluang ia berada di masjid yang cukup kelengkapannya. Selesa, alhamdulillah. Okey, itu antaranya. Dah pun selesai tugasan saya, Suriati Haji Senapi Suria Matahari, menyinarkan hati anda. InsyaAllah kembali bersama anda minggu depan pula. Khamis ni, ada lagi Khamis. Waktu pagi nanti, okay? 6 pagi hingga 11 pagi. Akan terus bawakan sesuatu lagi lah untuk anda semua. InsyaAllah, terima kasih Rizwan atau Cheng di Bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Okey, jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Walau di mana jua Anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
2: Ekspresi. Ekspresi.
3: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Pemilikan Bumiputera seharusnya tidak terhenti pada perniagaan kecil semata-mata, tetapi perlu bergerak kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata usahawan Bumiputera tidak boleh terus dilihat hanya sebagai vendor kecil, pembekal sampingan atau pemain di hujung rantaian industri. Sebaliknya perlu dibawa ke tahap lebih tinggi sebagai pengeluar utama, pemilik teknologi dan penguasa pasaran. Langkah mewajibkan pengesahan identiti serta menghadkan akses kepada pengguna berusia bawah 16 tahun adalah wajar. Menurut Persatuan Pengguna Islam Malaysia, tindakan itu merupakan usaha lebih tersusun bagi mengimbangi antara akses teknologi dan perlindungan pengguna, khususnya golongan muda. Bermula semalam, Malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan umur untuk pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial bagi memastikan individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Dua pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 Jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Seorang bayi lelaki berusia kira-kira sebulan cedera selepas tercampak keluar dari kenderaan dinaiki dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan di Lebuh Raya, Alur Gajah, Melaka Tengah, Jasin, berhampiran sebuah stesen minyak di Balai Panjang. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintenden Halim Abbas berkata, akibat kemalangan itu, ibunya mengalami sakit belakang sementara bapanya tidak mengalami kecederaan. Kedua-dua mangsa menerima rawatan di Hospital Melaka. Tahap keselamatan akan dipertingkat sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketua Polis Los Angeles, Jim McDonnell, menegaskan persiapan keselamatan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu bertujuan memastikan penduduk dan pelancong dapat menikmati suasana kejohanan dengan selamat. Anggota polis akan ditempatkan di stadium, kawasan tontonan awam, stesen pengangkutan dan lokasi tumpuan peminat sepanjang kejohanan berlangsung. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Doa mohon dijauhi fitnah para penzalim. Firman Allah SWT, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu daripada angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 85 hingga 86. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya-Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. Insya-Allah, itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati walaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh ya, tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama, suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi, pilihlah yang baik. Niat yang baik kita menjadi rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi, kenapa kita kahwin? Kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi, macam mana nak jadi rumah tangga kita? Rumah tangga yang mendapat mardhatillah. Dalam rumah tangga, mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah. Ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Ya? Okey. Yang ketiga, doa. Ya? Doalah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta. Tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga. Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Ha, sekarang kau kata, semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 47 hingga 55.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat di dunia dan di akhirat pula mereka berada dalam api neraka.
0: Yaum

0: diseret di dalam neraka dengan tertiarap atas muka mereka, serta dikatakan kepada mereka, rasalah kamu bakaran api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sesungguhnya, kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan.

0: Melaksanakan apa yang kami kehendaki hanyalah satu cara sahaja cepat jadinya seperti sekelip mata.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ.
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ.
0: Dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis di dalam kitab Suratul Amal.
1: Wa kullun saghirin wa kabirin mustatar.
0: Dan tiap-tiap perkara yang kecil dan yang besar tetap tercatat.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga yang indah dan dekat beberapa sungai.
1: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. 6 jam siaran hari ini sehingga 12:30 malam. Salam maghrib untuk anda semua yang mana belum tunaikan kewajipan, tunaikan dahulu kemudian sambung semula apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana sekarang ini dalam perjalanan untuk pulang ke ibu kota. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya doakan agar anda semua selamat, yang pastinya anda semestinya berhibur lagu-lagu terbaik di Nasional FM sama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Baik, sedikit ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita bersama dengan Ita Chon. Assalamualaikum buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Salam maghrib semuanya. Hadir dari Ipoh terbaik. Terima kasih. Raja Tun, apa khabar? Selamat petang buat Reza dan salam maghrib. Selamat bertugas hingga 12:30 malam. Terima kasih. Semoga baik-baik saja buat kita pada malam ini. Agustina, terbaik layan dari Kuching Sarawak. Oh, dah pulang. Itu hari dari Pontianak, Indonesia. Ani dah pulang dari Kuching pula. Selamat pulang ya. Selamat kembali, Agustina. Terima kasih. Dengan ucapan santai malam ini, semestinya dengan hiburan terbaik sehingga 12:30 malam nanti. Maltida juga ada bersama. Salam maghrib. Yang pastinya lagu-lagu terbaik yang menghiburkan kita pada hari ini. James Pengiran, selamat tugas. Terima kasih. Princess Su, Masya Rasul, Marsa Salih. Katanya pastinya dengan pilihan lagu-lagu terbaik dan info semasa yang sahih. Semoga dipermudahkan segala urusan kita secara khususnya yang bekerja dan bertugas pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih. Itu antara ucapan yang sempat saya keudarakan. Jadi kalau anda ada ucapan, boleh terus kirimkan melalui ruangan komen ataupun perkongsian aktiviti anda di musim cuti ni, ataupun mana yang dah stres malah nak kerja besok pun boleh juga berinteraksi bersama-sama dengan saya. Kita sambil-sambil tu kita boleh bersama-sama lah ya, sambil kita layan lagu-lagu terbaik semestinya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam koma untuk saya menyiasa terus yang menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati 88 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Selamat bercuti yang masih lagi dalam pemanduan kesesakan trafik ketika ini. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya tahu mood bercuti itu masih ada lagi. Ada lemah long lah je. Esok kena kerja kan. Tapi nak buat macam mana, itulah dia lumrah kehidupan kita. Kita jadikan tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Yang masih lagi bercuti, sambung cuti. Lenjan lagi seminggu, selamat bercuti ya. Tapi apa pun, kena jaga diri anda, jaga kesihatan. Semoga semuanya baik-baik saja buat anda pada hari ini. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Dun Johor diserahkan secara rasmi kepada pesuruh kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada hari ini. Dan Speaker Dun Johor Dato' Dr. Muhammad Puan Zakarshi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya negeri PRN Johor. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran. Seterusnya, tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga semalam. Menurut Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Loke, juga menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC secepat mungkin. Menurut beliau juga, pemanduan sebegini tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan tidak boleh diterima sama sekali. Dalam pada itu, Anthony Loke juga mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan menyifatkan tragedi itu sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Untuk perkongsian yang seterusnya, laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok selepas sebahagian besar kerja baik pulih susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas diselesaikan. Rapid KL dalam kenyataan hari ini memaklumkan perjalanan antara Putrahaid dan Sentul Timur akan kembali beroperasi seperti biasa tanpa perlu sebarang pertukaran tren. Jadi penumpang dalam perjalanan antara Ampang ke Sentul Timur serta sebaliknya hanya perlu membuat satu pertukaran tren di stesen Chan Sau Lin yang dijangka menambah kira-kira 5 minit kepada tempoh perjalanan keseluruhan pada waktu puncak. Juga Rapid KL memaklumkan pemeriksaan tambahan, pengesahan teknikal, pelarasan sistem serta pemantauan khusus masih lagi diteruskan bagi memastikan semua aspek operasi dan infrastruktur memenuhi piawaian keselamatan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaAllah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga, insyaAllah. Itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh, ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi, kita melihat perkahwinan ini pertama, suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi, pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi, kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi, macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga, mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah. Ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja. Lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Ya? Okay. Yang ketiga, doa. Ya? Doalah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta. Tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga. Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Ha, sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga.

0: di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: sujudku pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
3: FM. Nak dengar lagu kegemaran anda? Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Saya sangat lakunya Isi dan Kulit. Dan terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Dengan didakan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk edisi malam ini 2 Jun 2026 sama-sama dengan saya. Apa khabar yang baru saja dengar National FM? Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Pastinya dengan didakan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Hari Selasa malam Rabu bersamaan juga dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat, yang masih lagi dalam pemanduan pulang ke ibu kota. Mesti tepuk dahi, Allahuakbar, jamnya jalan. Aha, sabarlah ya. Balik waktu gini memang trafik meningkat dan bergerak perlahan. Jadi sentiasa berhati-hati untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat. Fokus pada pemanduan anda, sentiasalah bersabar ya. Kalau tak sabar tu, bertenang dahulu, berhenti di tempat yang selamat, cari kopi dulu dekat arena dan sebagainya. Kemudian sambung semula perjalanan anda. Okey, itu yang paling penting. Arhagu Comel, mantap. Terima kasih Hadi. Waalaikumsalam manja. Seperti biasa, yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik dengan pilihan lagu daripada rakan pendengar kita. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di sebelah malam ini, semoga dia permudahkan segala urusannya. Selamat bekerja. Saya tahu tak semua orang cuti, tak semua orang berehat ketika ini. Ada juga yang berniaga dan sebagainya. Tidak kira apalah jua urusan anda pada malam ini, semoga dia permudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu, InsyaAllah, mudah-mudahan. Ahram, selamat berkunti. Terima kasih. Mantap. Terima kasih yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM, yang TPDP yang bagi gift juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial kami di Facebook, Instagram dan di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini Nasional FM dan juga pelbagai informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya pada malam ini, kita bersama dengan sahabat kita Muhammad Shah. Assalamualaikum DJ menerusi Nasional Malam. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah dendangan lagu daripada kumpulan Bumi Putra Rockers yang berjudul 1000 Tahun Takkan Mungkin. Khas untuk hiburan semua pendengar Nasional FM, semoga terhibur buat anda semua. Zal Mida diikuti sebuah lagu permintaannya, sebuah lagu daripada Ratu, Teman Tapi Mesra. Kita hanyalah teman saja tapi kita mesra. Semoga anda terhibur juga. Bang Anggun, Waalaikumsalam. Farah, Waalaikumsalam. Selamat datang yang menonton. Apa khabar? Semoga anda semua baik-baik saja. Ikuti Lin Rose Linda dengan permintaan lagunya, sebuah lagu Nostalgia daripada Melati, Demi Hari Esok. Pastinya untuk hiburan terbaik buat kita semua pada malam ini, dan semoga anda gembira di samping orang yang tersayang. Terima kasih. Salam dari mana tu Mak Ngah? Mak Ngah mesti dekat Singapura kan Mak Ngah? Mantap Mak Ngah, terima kasih. Gerik sih. Oh, nampak tak? Tidak kira lah apa jurusan anda pada malam ini, kita terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam.

Dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Yang masih lagi dalam perjalanan, semoga semuanya selamat. Baik, sedikit perkongsian info trafik untuk anda yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus di E1 Ipoh Utara ke Terowong Menorah, di mana maklumat awal kemalangan di kilometer 272.2 arah utara, manakala arah selatan Sungai Petani ke Sungai Petani Selatan berlaku kemalangan. Juga lorong kecemasan terhalang Permatang Power ke Perai, Terowong Meru ke Ipoh Utara, Tapah ke Sungai, Sungai ke Slim River dan Sungai Buaya ke Rawang. Untuk Lebuh Raya Plus juga di E2 arah utara, Pedas Linggi ke Seremban, dan selepas Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil, arah selatan Simpang Renggam ke Sedenak. Diikuti Lebuh Raya LPT 1E8 arah barat dari Plaza Tu Bentong ke Bukit Tinggi, juga Kampung Bukit Tinggi ke Arena Genting Sepah, dan hentian sebelah Gombak ke Plaza Tu Gombak. Jadi fokus pada pemanduan anda, pastikan sentiasa mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda. Sentiasalah berhati-hati sebab ramai yang pulang ke ibu kota malam ini. Jadi sabar apabila memandu. Semoga semuanya selamat. Pastinya kekal siaran Nasional FM, saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, dengan permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan sahabat pendengar kita Zainab Hussein. Assalamualaikum buat yang bertugas, tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Moga sihat dan ceria, bahagia sentiasa. Permintaan lagu saya sebuah lagu daripada Fauziah Latif yang berjudul Dia. Harap-harap sahabat semua suka mendengarkan lagu ini. Memori bagi diri saya, katanya. Syamfira juga dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rahman yang berjudul Di Sini Kasihku Abadi, dari Sungai Petani yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan pilihan lagunya. Selamat malam DJ Mary, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum, baru saja masuk di TikTok Live Nasional FM. Ikuti permintaan sahabat kita Sadin dengan permintaan lagu daripada Maria Carey yang berjudul Love Takes Time, ataupun bahasa Melayu dia, cinta ni ambil masa. Itu kalau kita translate. Jangan kita translate, kita layan dahulu. Pastinya lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngada.

0: Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Bersama saya yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. 9.54 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Selamat berehat yang mana sedang berehat tu. Santai di rumah sambil layan Nasional FM ataupun yang sedang bekerja, yang sedang bertugas. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, Lin Roslinda. Assalamualaikum Rizal, selamat bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam Marfuah Parlan. Assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini, Sunflowers, Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya bersama-sama dengan Reza sehingga 12 tengah malam. Izzah KBE, Assalamualaikum. Happy Konti, 6 jam siaran 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih Biar turut hadir bersama. Selamat siaran ya Reza. Semoga kita semua sihat dan ceria selalu hendaknya. Amin, amin, rabbal alamin. Pakcik Man Aziz, pastinya dengan dengar lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Malam. Santalia Beruas turut hadir bersama dari Beruas, yang terus menghiburkan kita bersama-sama Reza sehingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih Reza kerana putaran lagu-lagu terbaik. Baik, terima kasih sama-sama. Mantap semuanya. Profesor seperti biasa dari Pahang, jaran tu dia frekuensi 93.5. Buat anda juga yang sekarang ni sedang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara selatan, yang sedang berniaga juga yang mendengarkan Nasional FM, semoga dimurahkan rezeki selalu. Baru lepas makan ni, alhamdulillah. Yang mana baru lepas makan, alhamdulillah. Yang belum makan, silalah makan ya. Selamat menjamu selera. Yang memandu turut hadir bersama mendengarkan Nasional FM, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kita terus layan lagu ciptaan Eric Yu, permintaan sahabat kita Nur Isa, Seribu Bintang. Sebuah lagu daripada Ellie Katz. Terus layan, terus berhibur lagu-lagu nostalgia untuk anda Nasional Malam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya, orang yang sama, menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam yang berikutnya, 10.8 minit malam. Selamat malam semuanya. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyeriakan lagi malam anda pada malam ini. My lover, Assalamualaikum Reza. Sawadika. Thailand pula. Sawadika. Malam ni dekat TikTok ni kita sembah pasal karipap pula dah. Karipap banyak nama. Berbagai nama karipap ni. Jadi kepada anda yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama di TikTok Live Nasional FM sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu-lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana operasi mencari dan menyelamat ACR sedang giat dijalankan bagi mengesan seorang lelaki yang dikhuatiri lemas selepas perahu yang dinaikinya karam di Sungai Banting berhampiran rumah Carang Lingga. Menurut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, pihaknya telah menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.15 minit tengah hari sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Aman digerakkan ke lokasi kejadian. Mangsa yang dikenali sebagai Gerald Lansam yang berumur 42 tahun dilaporkan hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. Operasi pencarian kini tertumpu di lokasi mangsa kali terakhir dilihat. Juga pasukan ACR turut dibantu penduduk kampung menggunakan perahu untuk melakukan pencarian di permukaan sungai. Seterusnya, operasi mencari dan menyelamat ACR juga pendaki wanita Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuh dengan penglibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, iaitu Datuk Sayani Saidun, telah memaklumkan pasukan ACR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Penglibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi terutama daripada segi pengetahuan laluan dan keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelumba muda negara iaitu Muhammad Hakim Danish Ramli bertekad meneruskan momentum cemerlang selepas meraih podium sulung dalam saingan kejuaraan motosikal dunia Moto3 menjelang Grand Prix GP Hungary di Litar Balaton Park dari 5 hingga 7 Jun 2026. Hakim Danish hadir ke pusingan ke-8 musim ini dengan keyakinan tinggi selepas mencipta sejarah peribadi menerusi pencapaian tempat ketiga di GP Itali di Mugello pada Ahad lepas, di mana kejayaan itu bukan sahaja keputusan terbaik dalam kerjanya di pentas dunia, malah menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium dalam saingan Moto3. Selepas 7 pusingan musim ini, Hakim Danish kini menghuni tangga ke-11 keseluruhan Moto3 dengan mengumpul sebanyak 43 mata. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Seperti biasa, untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sebuah lagu cintaan daripada Awang BPR. Episod cinta untuk anda waktu ini 10.32 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, yang pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini menerusi Nasional FM. Sehingga 12.30 malam edisi hari ini, hari Selasa, malam Rabu, 2 Jun 2026. Masih lagi mendengarkan saya sehingga 12.30 malam, yang masih lagi memandu. Letih ke tu pegang steering, berehatlah seketika ya, tenang-tenang. Semoga anda semua selamat, fokus pada pemanduan anda. Yang berada di TikTok ni, terima kasih untuk tapping-tapping yang kongsikan live ini, yang bagi gift, ya Allah wakbar. Terima kasih, semoga murah rezeki selalu ya. Baik, ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sahabat kita Soleh Hadin, assalamualaikum, selamat malam semuanya, walau di mana juga anda berada. Selamat bertugas juga buat Reza yang bekerja tidak dilupakan, yang bertugas di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat dan sebagainya, yang sedang berniaga turut hadir bersama mendengarkan. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Nur Diana dari Miri Sarawak hadir lagi malam ini untuk menemani Reza sehingga 12.30 malam. Semoga semuanya sihat dan ceria selalu, layan lagu-lagu terbaik sehingga 12.30 malam. Uminam, selamat bertugas. Terima kasih Ramlahdin Razak Balangi, salam selamat malam semuanya. Itar dari Sumanda hadir bersama, Lisan Lu turut hadir bersama juga, pastinya dengan hiburan terbaik. Semoga kita sihat, terus sukses dan ceria selalu. Semoga kita dipermudahkan segala urusan hingga lancar ke penghujungnya. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang, mantap, terima kasih. Nikmas turut hadir bersama dari Kota Baru, Kelantan, pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini menerusi Nasional Malam. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita Aiman dari Taman Ria, Tawau Sabah, di tempat kerja katanya sambil layan Nasional FM. Permintaan lagu daripada Eliana yang berjudul Tak Tercapai Akalmu. Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar, pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini dengan ucapan selamat malam. Seperti biasa, permintaan sahabat kita dari Sumandak Sabah, Itaru Zaya, dengan permintaan lagu daripada Feminin yang berjudul Kini untuk hiburan kita pada malam ini. Maksudnya hiburan yang terbaik, Nur Diana dari Miri Sarawak. Baru je saya sebut nama dia, sebuah lagu nostalgia, lagu yang membawa kita ke lemah yang lama. Bila Cinta Didusta dinyanyikan oleh Kumpulan Screen. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Aidin Alfian untuk anda, lagu terbaik, lagu best yang untuk menjadi hiburan kita pada malam ini. Selamat malam semuanya, terus layan, terus berhibur, Tak Tercapai Akalmu.

yang mengimbau saja kita menerusi Nasional Malam untuk jam ini 10.49 minit malam. Semestinya lagu yang terus merubi kenangan kita, kenangan lama. Kadang-kadang kita teringat kisah lama, membawakan kita lembayan lama untuk kita terkenang. Mungkin sedih, gembira dan sebagainya, tapi apapun kita kena teruskan kehidupan kita, jadikannya pengajaran dalam hidup kita. Sebentar nanti akan berkumandang. Sebentar nanti akan perdengarkan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur lagi melalui pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Muhammad Hisham Mudin. Lagu Nol Saja juga daripada Dato' Awi untuk anda, Ratuku. Harapan saya semoga semua sahabat dan pendengar setia Nasional FM terhibur dengan lagu-lagu pilihan saya pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur sehingga 12 tengah malam nanti bersama-sama dengan saya di Nasional FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri otomotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Pilih dengan lagunya manisnya senyumanmu untuk anda jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya edisi hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini, di pejabat dan sebagainya, di klinik, di hospital, yang bekerja, yang bertugas ya, tak bercuti itu, bekerja, yang berniaga juga kan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dimurahkan rezeki selalu. Yang mana memandu ketika ini, bersabahlah ya, bertabahlah di beberapa lebuh raya. Sekarang ini trafik meningkat dan bergerak perlahan, jadi sentiasalah berhati-hati ketika memandu, fokus pada pemanduan anda. Baik, info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana berlakunya hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perlis, di seluruh negeri Perlis, diikuti di seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang, manakala di Perak, kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama, dan di negeri Pahang, kawasan daerah Kuantan. Untuk di Sarawak, daerah Miri, kawasan Marudi dan Limbang, di Sabah pula kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat, Papar dan Ranau, di Sandakan, kawasan Telupik, Beluran serta di daerah Kudat, kawasan Kota Marudu, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Kita masih lagi terus menerusi pilihan bersama pada malam ini. Sahabat kita dari Baling Kedah bersama dengan Siti Salwa dengan permintaan lagunya daripada Tok Ki yang berjudul Selumbar. Buat hiburan semua pendengar setia Nasional Malam, saudara mara juga di luar sana, tidak kira apa juga urusan anda, semoga terhibur. Ibra Mat Akib, sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Gemilang. Hiburan yang terbaik hadir dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya. Mantap, terima kasih. Simon turut hadir bersama dengan permintaan lagunya, lagu daripada Raja yang pasti dalam hidup kita, sentiasalah jujur. Jadi permintaan lagunya adalah Jujur, hiburan kita juga pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu terbaik, pastinya menerusi Nasional Malam.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Pastinya dengan dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Dan malam selamat beristirahat untuk anda. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pelbagai urusan yang dilakukan, semoga dipermudahkan segalanya. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita, Mami Jun, lokasi Tuaran Sabah. Pastinya lagu-lagu terbaik disajikan untuk kita pada malam ini. Santai malam, layan Nasional Malam. Pak Su Omar, sama petugas Reza, diiringi dengan ucapan, buah rumbia, buah salak, pokok tumbuh tepi perigi. Hidup di dunia biar berakhlak, bahasa tidak dijual beli. Betul, saya setuju dengan pantun ini. Terima kasih Pak Su. Khadijah Mama Amin turut hadir bersama. Selamat malam semuanya. Muhammad Shah, pastinya lagu terbaik di dalam Nasional Malam. Pilihan bersama 2.0. Mantap terbaik. Berhati-hati selalu semuanya yang memandu ketika ini. Saya hadir dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi Johor. Zainab Hussein, Siti Jannah, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Terima kasih. Baik, hiburan yang seterusnya menerusi pilihan bersama sahabat pendengar kita, Ramli Van Lee. Sebuah lagu daripada UK yang berjudul Membara, diikuti Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Batangan Sabah, dengan permintaan lagunya Salju Kasihmu. Sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu cerita Adnan Abu Hassan, lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Anda boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik Muat Tolon secara percuma ataupun melalui atas talian Radio Portal RTM di pelbagai lokasi, tidak kira di mana juga anda berada. Di luar kawasan pun boleh dengar Nasional FM. Selepas ini, Easy sambung siaran menerusi Nasional Game Bro Hantu, 6 jam siaran 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini, bermula pukul 12.30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi, dan bagi sesetengah orang inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan, atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul, baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual, boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Anak Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas, katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12:30 malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Muhammad Aisyah Mudin yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia, katanya, menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap, katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, bang. Lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavender Girl, Ainul Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu dan perkeso. Kini telah pun memperkenalkan iaitu program pemandu sihat dan selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat pencarian calon aktif perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program pemandu sihat dan selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya, siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program pemandu sihat dan selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. National FM, sentiasa di hati.

0: Kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1.47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali, katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey.

Akta Keselamatan dalam Talian UNSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam Geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama Geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Stream River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di Geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu lah dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan Nangis di Tepi Bucu Katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga Geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan Menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chon, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat Konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.31 minit pagi. Ketika ini saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini ada sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Junhao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Junhao meraih kemenangan kelima atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Junhao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Attensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lin Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 3.9 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySara ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih, tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Burung Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. Nasional FM sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini. Kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak berteman bersama geng-geng Burung Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir. Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asna, hadir lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan, dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada, sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma, kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, anda terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dicari telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini. Lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: ni mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4:23 pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mematahkan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan National GBH 12-6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasulullah. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
0: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni, tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar? Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia check berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, tren perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut Sesi 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik, maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lafaz taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah, selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak blablabla, jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana? Kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni, suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali itu, si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gugur talak satu. Terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Something out. Turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga? Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam mana ayat? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah konakan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat khusus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khuluq tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2-2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jom gila, tangkap je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, makna mengaji, patihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main taik tali, ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Baru, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Dia orang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuannya kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari. Iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa. 10 kes, 8 ni, nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia, kalau nak poligami, memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Apa nak jadi, jadilah. Dia kata, benda dah... Masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Sudah tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuk mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahu Akbar. Kadang-kadang ya, tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami, Masya Allah. Suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang terus lah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata, boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah. Jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
0: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Sentiasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
2: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri. Beradab sewaktu memberi komen.
1: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
2: Tidak menghasut pengguna yang lain.
1: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
2: Jadilah pengguna internet yang bijak.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Hijrah 1447 Hijrah AA masih lagi bersama dengan anda untuk hari yang ketiga berturut-turut. Macam biasa, sore ini Kudara bermula sekarang sekitar tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan jutera yang bertugas, Syafiq, memastikan siaran yang terbaik anda terima sehingga 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.50 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Syukur kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita menguasai satu ilmu pengetahuan, wajiblah kita menjaganya, ilmu tadi. Jadi dekat sini, satu pesanan untuk diri saya sendiri. Nah, bila mana ilmu itu ajak kita perkara yang boleh, kita bagi tahulah boleh. Kalau ilmu itu kita diajar kata tak boleh, habaklah kata tak boleh. Jangan kita diputarbelitkan, jangan kita membelit-belitkan. Yang boleh kita kata tak boleh, yang tak boleh kita kata boleh, yang kata haram kita kata halal, yang kata halal kita kata haram, yang kata syubhah kita kata tak apa. Jangan. Nah, amanahlah dengan ilmu. Nah, apa kata riwayat Ibnu Majah, man kana aminan fil ilmi, barang siapa yang amanah dalam ilmu, Allah akan menaikkan darjatnya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita kena berhati-hati berada di akhir zaman ini. Karena ramai golongan yang tertipu daya dengan syaitan, karena tertipu daya dengan bermacam-macam keadaan yang kata boleh jadi tak boleh. Mudah-mudahan tak Allah Ta'ala jauhkan daripada golongan-golongan seperti ini. Dengar sikit firman Allah daripada suratul Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhi yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Nah, ilmu ini akan membawakan kita tingginya darajat di sisi Allah apabila kita menjaga amanahnya dengan baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM AAD Studio. Untuk edisi hari ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selama 5 jam suara ini berkumandang untuk menghiburkan anda dengan seleksi-seleksi lagu-lagu yang telah pun dipilih khas, info-info yang disediakan. Selamat mendengarkan kami melalui dua frekuensi yang dipancarkan dan juga melalui live streaming di RTM Click, yang mana boleh anda dapatkan di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery.

0: Okey, sekejap kita akan ke apa nama tajuk-tajuk berita luar
1: berita
0: negara.
1: Dunia.
0: Berita dunia. Selepas lagu ni lah.
1: Baik, tuan-tuan.
0: Okey.

0: Pagi bukan biasa-biasa.
1: Dia datang teneng-teneng.
0: Okey, 6.44 minit pagi dah tuan-tuan. Kita nak kongsikan tajuk berita dunia.
1: Yang selalunya kita kongsi waktu-waktu yang macam ni lah kan. Okey, yang pertamanya New Zealand larang 3 pendatang haram Israel masuk. New Zealand akan mengenakan larangan perjalanan terhadap 3 pendatang ekstremis Israel yang dikaitkan dengan keganasan dan peluasaan penempatan haram di Tebing Barat yang diduduki.
0: Dan ini PBB beri amaran ketegangan di Lubnan semakin membimbangkan.
1: Nahas pesawat tentera Taiwan ragut nyawa 2 juruterbang dan peningkatan kos baja jejaskan pengeluaran gandum Australia.
0: Dan ini penduduk Australia cecah 28 juta orang. Ramai. Seterusnya, Piala Dunia, Los Angeles perketat kawalan keselamatan.
1: Nak pisah no, bodi blok tiket no.
0: Beribu ribuan.
1: Bekas Menteri Pendidikan Indonesia nafi daan rasuah berkait perolehan komputer riba. Kalau kali dengan duit kita lebih kurang 497.36 juta ringgit.
0: Ini Piala Dunia juga, Mexico sambut Iran sebagai sahabat.
1: Angka korban bangunan runtuh di Filipina meningkat.
0: Dan juga ini Iran adakan upacara pengebumian pemimpin agung Allahyarham Khamenei di 3 bandar. Ini Pakistan tegaskan penglibatan berterusan bagi tamatkan perang Amerika Syarikat dan juga Iran.
1: Iran gesa UNSC ambil tindakan tegas terhadap Israel bukan sekadar kecaman tidak berkesan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi menggesa Majlis Kesempatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu supaya tidak sekadar menyuarakan kebimbangan, sebaliknya mengambil tindakan tegas dan mengikat terhadap Israel.
0: Ini Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin pindahkan 33 pesakit Gaza melalui pintu sempadan Rafah.
1: Angka korban bangunan runtuh di Filipina meningkat kepada 20 orang. Dan Iran hukum mati 3 lelaki disabit kesalahan rogol bunuh kanak-kanak.
0: Ya Allah. Seterusnya, guru Mexico mogok menjelang Piala Dunia 2026. Cikgu-cikgu marah sebab kata duk buat persiapan untuk Piala Dunia aja untuk kebajikan pendidikan, tak buat perhatian pun.
1: Tiada alasan Israel terus duduki Lubnan. Menteri Luar Perancis dia kata, dan kebakaran besar di Jakarta Pusat, ratusan keluarga hilang tempat tinggal.
0: Kebakaran besar di Jakarta Pusat. Ini ribut tropika Jangmi landa Jepun. Puluhan ribu rumah terputus bekalan elektrik. Kemarin. Dan juga ini, ini yang tadi juga di Filipina, angka korban bangunan hotel runtuh meningkat kepada 20 orang.
1: Dan dua berita terakhir, berita harian, dua maut dalam nahas pesawat latihan tentera Taiwan. Dan Perancis haramkan senjata ofensif Israel di pameran perdagangan.
0: Baik, itu sahaja.
1: Itu sahaja
0: itu
1: berita-berita
0: sahaja
1: luar negara pagi ini.
0: Yes, berita tempatan 8.30.

0: Blanca FM y auto.
1: Yo no. Ay, Doria. Aku kita rehat sah, pukul 7.
2: Ingat kan nak rehat sah di mana, tanjat ke
1: Kita rehat sah pukul 7, nak dengar berita sah lagi. Lepas tu kita akan kembali lagi menghiburkan anda pukul 7.12 pagi.
2: Baik.
1: Topik pagi ni, Bel.

0: topik pagi ni selain hiking kan?
1: Ya, selain hiking yang yang dikatakan bahaya. Hobi apa yang tak bahaya?
0: Gitu.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa. Hari Rabu dah. Khamis, Jumaat, Sabtu. Lepas tu Ahad sekolah.
1: Ah, tu betul-betul. Lagi apa hari ni? Khamis, Jumaat, Sabtu lah. Tiga hari lagi, tuan-tuan.
0: Hari-hari yang sebenarnya Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Dia tiga hari. Tiga hari ni kena speed lah.
1: Oh, memang.
0: Speed buat kenuri.
1: Oh.
0: Kenuri kahwin banyak tuan-tuan lah ni.
1: Betul-betul, tuan-tuan.
0: Nak peringat juga bila kita pergi kenuri tu, kita sediakan.
1: Sedia apa?
0: Sedia duit kecil lah.
1: Oh. Ni, mereka kata ni, mereka buat QR.
0: QR nak ada?
1: Oh.
0: Tak ada nak. Tuan rumah tak ada.
1: Tak ada nak print QR?
0: Ha. Ataupun dah dia QR tu dia...
1: Tak, dia letak QR.
0: Dia letak siap-siap?
1: Ha, letak dekat depan meja masa nak salam tu kan. Lepas tu letak QR. Tapi
0: tak syok, tak boleh salam.
1: Tapi tak syok lah pasal rasa macam...
0: Kosong.
1: Yalah, kosong. Lepas tu rasa macam minta duit lah pula. Macam tu. Kan. Macam tak seronok.
0: Tak seronok, tak syok lah pula kan.
1: Betul.
0: Sungguh juga.
1: Hmm.
0: Tapi kalau kita nak pamer QR tu nak bagi nampak lebih... lebih bukan minta sedekah lah. Lebih kepada...
1: Dia macam...
0: Kita nak bagilah. Orang nak bagilah
1: macam bukan sumbangan. Dia macam...
0: Nak buat kenuri sama.
1: Nak tumpang kenuri. Nak tumpang kenuri.
0: Macam mana? Macam tak kena juga.
1: Tak sesuai.
0: Kalau kita letak QR tu. Macam, tapi zaman lah ni sungguh je.
1: Betul.
0: Kita nak cari duit cash dalam
1: tak
0: ni.
1: Tak
0: ada. QR boleh. Kalau boleh pergi beli cok kedok, cok pisang pun QR.
1: RM2-3 pun kita QR sebab tak ada duit kecil lah ni.
0: Segan nak pergi tekan lah.
1: Betul.
0: Antara yang jadi pengantin baru.
1: Siapa dia?
0: Najmi.
1: Najmi kenuri marin.
0: Najmi.
1: Kita tengok-tengok tup-tup tengok dah bersanding tu. Pakai kot hitam lagi. Kot putih.
0: Habis sahab Najmi.
1: Turun sahab.
0: Welcome to the group. Jalim Najmi.
1: Yes. Welcome to the group.
0: Tanya Najmi mana?
1: Najmi DJ Kedah FM.
0: Ramai lagi di antara kita yang jadi Raja Sari.
1: Ramai.
0: Jadi ada tempat tau. Yang Tok Imam tanya, hui, kalah tau.
1: Masa nak akad nikah.
0: Masa nak akad nikah. Tak, sebelum nak akad nikah tu.
1: Sebelum.
0: Dia masuk interview dalam satu bilik. Ada tempat macam tu.
1: Selamat menghadapi interview.
0: Orang perempuan duk syok.
1: Biasa orang perempuan.

0: Okey, sama Najmi ni sama tadi.
1: Oh, awal
0: dia ba, ha? Dia sengah orang bila dia di Raja Sari ni, dia ada baju-baju warna-warna pilihan pilihan dia apa?
1: Ha.
0: Najmi pakai apa?
1: Najmi pakai kot warna putih.
0: Okey.
1: Macam P. Ramlee.
0: Dia banyak-banyak persalinan.
1: Pasu pakai botai. Banyak persalinan eh.
0: Banyak persalinan.
1: Oh, eh, nampak gamak-gamak.
0: Lepas tu diarak dengan kuda tak silap.
1: Diarak dengan kereta kuda.
0: Kereta kuda.
1: Macam Cinderella. Yang dia pakai tu songket warna merun. Naik kereta kuda you. Ha ni songket merun naik kereta kuda. Macam Cinderella.
0: Dulu tak duk tau kereta kuda ni.
1: Tak duk. Kita naik kereta lembu
0: naik,
1: je.
0: Naik anok lah tu. Tak anok.
1: Naik anok.
0: Anok tu apa? Yang orang tarik tarik padi tu orang punya anok lah.
1: Oh, ya ke?
0: Anok duk atas tu.
1: Tarik padi. Pengantin macam tarik padi pula.
0: Duduk pengantin duk atas tu lah. Duduk kerusi tu tarik.
1: Macam tu.
0: Anok mula-mula dia tak ada roda. Dia pakai kayu, dia buat tu tarik gitu kan.
1: Okay,
0: lepas tu lah
1: ni.
0: Dia mai pula baru sikit dia buat tayar kereta tu lah.
1: Tak ada lah teruk sangat nak tarik.
0: Tak teruk dia pusing elok lah. Duduk tu lah. Kalau ni dengan kuda pula no.
1: Lah ni stay kuda no. Untung lah Najmi.
0: Tak ingin lah.
1: Kita teringin lah nak. Nak naik kuda kan nak atas kuda. Amboi teringin no.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Sekarang ni Mama Tia nak tanya, bagaimana keadaan emosi para pendengar? Emosi sedih ke? Emosi gembira ke? Emosi marah ke? Tak ada perasaan ke? Emosi ini ataupun perasaan yang kita lalu ni, apa yang kita rasa? Dan apa yang kita rasa ni sebenarnya merupakan signal yang akan diberikan kepada otak kita. Kerana otak kita ni sentiasa bertugas untuk melakukan sesuatu untuk kita. So, bila kita dalam keadaan marah, otak kita pun detect, mengesan, oh, marah, apa yang kita perlu lakukan sekarang ni untuk selamatkan diri kita. Bila kita tengah sedih, badan kita pun cenderung kepada macam mana kita rasa sedih tu. Bila kita rasa happy pun begitu. Walau bagaimanapun, sebagai ibu dan ayah, sebagai manusia lah secara umumnya pun, kita sangat penting dan perlu menjaga dan mengurus emosi kita. Bukan bermaksud kita tidak boleh ada emosi. Sedangkan emosi itu sebahagian daripada fitrah, dia sebahagian daripada kita. Kita memang akan ada emosi. Tetapi kita juga perlu belajar menguruskan emosi kita. Apa yang kita harus lakukan untuk kita kenal pasti dan tahu macam mana kita nak menguruskan emosi kita? Pertama sekali, apabila kita merasakan sesuatu perasaan, kita sedar tentang perubahan yang berlaku dalam badan kita. Sedar tentang apa emosi ini. Contohnya, tiba-tiba rasa macam tak selesa. Kita sedar, okey, sekarang ni rasa macam jantung saya sedang berdegup dengan laju. Saya rasa macam nafas saya pun semakin pendek. Kemudian, kita berikan nama kepada apa yang sedang berlaku. So, kita berikan nama kepada apa yang sedang berlaku. Contohnya, oh, saya sedang rasa tak selesa. Saya sedang rasa macam berdebar. Saya rasa macam tak selesa dalam jantung saya ni, rasa macam nak marah orang ke apa contohnya. Kerana langkah pertama dalam mengurus emosi adalah mengenal pasti apa yang kita rasakan. Okay? Dan apabila kita dah kenal pasti, kita nak tahu apa sebenarnya yang kita inginkan. So, check balik, semak balik. Okay, aku rasa berdebar ni sebabnya banyak kerja yang aku tak siapkan lagi. Contoh ya, dah nak susah seminggu, tak siap lagi deadline kerja yang bos kita minta. Maka kita tahu jantung kita pun berdebar. So, patutlah kita stres. Patutlah mungkin kita rasa nak marah kat anak-anak. Sedangkan anak tu tak buat apa-apa yang membuat kita rasa nak marah. Tapi situasi kita pada masa tu. Okay? So, kita belajar apa yang kita perlukan untuk tenangkan balik emosi kita tu. Okay, so contohnya bila kita dah tahu, okay, mungkin dengan teknik tarik nafas dalam, deep breathing. Dan saya pun dapati teknik ni sangat-sangat berkesan untuk tenangkan diri kita. Tarik nafas dalam keadaan orang kata kira kepada 4. Tahan nafas tu dan lepaskan di mulut. 4 ataupun hingga ke kiraan 7 atau 8. Okay? So, buat beberapa cycle. InsyaAllah dia akan tenangkan balik kita punya badan kita. Ataupun mungkin ada orang dia perlu tenangkan diri dengan berjalan. Dalam pergi berjalan. Ataupun menulis di jurnal. Ataupun baca Al-Quran. Atau berzikir. Apa saja yang kita boleh lakukan untuk tenangkan balik diri kita. Dan kita tahu apa yang kita perlu lakukan untuk tenangkan diri kita. Okay? So, yang Mama Tia nak pesan dan ingatkan pada diri kita, kita bukan emosi kita. Kita bukan perasaan kita. Emosi dan perasaan tu datang dan dia akan pergi. Tapi yang penting, di masa yang kita ada perasaan dan emosi itu, kita tidak bertindak ke atasnya dan kita berdamai dengan apa yang kita rasa itu. Semoga insyaAllah kita memberi impak yang positif dan juga baik kepada diri kita dan orang di sekeliling kita, terutama anak-anak kita yang sangat kita sayangi. Jadi insyaAllah, ingat, kita kena sentiasa berharap dalam mendidik anak dan juga pilihlah jalan yang sederhana. Semoga kita mendapat barakah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: Saya tak tahu kan tajuk lagu ni kan.
1: Tak tahu.
0: Tajuk dia Panah Cinta.
1: Yo Allah.
0: You Later, You Cha.
1: You Later, You Cha. Nama pun kemah tu. You Cinta. Apa tajuk dia? Panah Cinta.
0: Panah Cinta.
1: Yo Allah.
0: You Later, You Cha. Penyanyi dia.
1: Bahaya cinta ni eh.
0: Bahaya.
1: Dia kena panah tau.
0: Okey, jom kita tengok ni.
1: Cuaca di Langkawi hari ni. Pagi hujan
0: di beberapa tempat. Kita tengok cuaca.
1: Betul.
0: Kita kalau hujan belah pagi, kita pergi tengah hari ke petang ke?
1: Betul.
0: Hujan petang, kita pergi belah pagi.
1: Malam.
0: Pagi. Kalau pagi, petang, malam hujan, tak payah pergi.
1: Saya kena marah. Tak main orang. Orang panggil tak main.
0: Hari tu kita pergi rumah dia.
1: Ni tak main.
0: Hujan.
1: Tidak duk tanya bila nak nuri, bila nak nuri.
0: Bagi pagi tak pergi.
1: Macam tu dah.
0: Hujan kebetulan pula kereta hari tu rosak.
1: Allah, bateri
0: habis. Nampak macam takkan nak pakai baju hujan. Nampak sangat
1: Tak apa, naik motor sambil pakai hujan.
0: Okey, cuaca belah pagi.
1: Okey, pagi hujan di beberapa tempat.
0: Okey.
1: Petang ribut petir di beberapa tempat.
0: Malam
1: hujan di kebanyakan tempat ni.
0: Sediakan payung sebelum hujan.
1: Tapi kalau malam tidur. dia tak pergi mana dah. Jadi dia tak sedia payung.
0: Ada celah elok-elok pergi lah. Hari ni Cikgu Razif akan terima menantu hari ni.
1: Cikgu Razif
0: terima menantu pula.
1: Kenuri lagi hari ni.
0: Cuma yang Pak Mentua tu bila pakai baju Melayu apa semua, kerih tak payah boh lah. Kerih tak payah boh lah.
1: Mestilah nak kerih juga. Orang pang lemo.
0: Ada sekarang ni Lanyo tak pakai songkok tau.
1: Oh iya ke?
0: Pakai tu apa?
1: Takut. Kau
0: Tengkolok.
1: Tengkolok.

0: Ya, terbayang-bayang yes. hidup bersama hingga ke syurga aja.
1: Orang tengah bahagia macam tu lah.
0: Dalam apa musim lah ni, bukan saja majlis kenuri menikah, majlis kenuri
1: bertunang
0: pun. Bertunang pun ada ni je.
1: Rombongan.
0: Bertunang pun ada apa nama? Pelangi.
1: Pelamin.
0: Pelamin lah yang tu. Duduk ada kerusi biasa orang panggil pelamin lah.
1: Orang duduk macam dia mini pelamin.
0: Mini pelamin.
1: Habuan nak sarung cincin macam tu.
0: Jangan dulu ada mini pelamin.
1: Mini pelamin. Tak ada.
0: Tak ada.
1: Nak mini. Kita zaman dulu-dulu macam tu.
0: Tak ada. Tapi ini satu cerita ada. Tunggu sampai petang tak muncul wanita tanggung malu majlis tunang batal.
1: Ya Allah.
0: Yang syok dia tau. Kekasih dia pergi alasan apa? Tayar pancit.
1: Allah, macamlah tak ada kenderaan lain. Lo ni gerak pun ada. Kalau habak tu habak je boleh je orang tolong bawa.
0: Aduh, perkongsian sepupu dia mesti threats. Menceritakan bagaimana mereka sekeluarga menunggu ketibaan rombongan dari Johor Bahru sejak pagi. Tadi di mana? Di Melaka.
1: Di Air Keruh Melaka.
0: Air Keruh Melaka.
1: Tuan-tuan rumah tu lah di Air Keruh.
0: Tak. Bukan tu rumah Air Keruh. Yang tayar pancit tu Air Keruh Melaka.
1: Macam tu.
0: Rombongan lelaki ni yang dinanti-nantikan masih tidak tiba sehingga lewat petang.
1: Aduh.
0: Dah penang. Buat macam-macam dah. Apa nama persiapan dengan kenduri, tahlil apa semua cukup. Tahlil pun mereka buat sebelum apa nama
1: sebelum
0: ketibaan.
1: Sebelum ketibaan.
0: Lepas tu mereka apa hubungilah pihak lelaki tu. Pihak lelaki bagi alasan berlaku masalah payah tancik.
1: Tayar pancit.
0: Okey. Dan depa tak mau
1: asing-asing.
0: Tak mau asing-asing, depa nak tunggu
1: nak ayat gerak baitan, sekali.
0: Tayar pancit tu nak tunggu nak gerak sekali juga.
1: Konvoy,
0: nak
1: ajak
0: konvoy juga. Kalau kita kerja.
1: Ni
0: jalan kaki kita jogging, sanggup jogging.
1: Kan. Orang kata lautan api sanggup renang ni.
0: Apalah sangat tayar pancit ni.
1: Ya.
0: Kita jogging. Pengantin perempuan telefon, mana dia ada tengah jogging ni tayar kereta pancit.
1: Demi mu ku sanggup jogging. Berapa ribu langkah pun ku melangkah ke hatimu gitu.
0: Kita baca berita dia. Bila ditanya melalui WhatsApp bagi alasan tayar pancit lah. Nak tunggu kereta siap baru semua boleh gerak sekali. Tapi tunggu sampai pukul 5.
1: Tunggu.
0: Dia tak habang lah daripada pukul berapa. Tapi sampai pukul 5 petang tak muncul-muncul. Lain kali mereka pun semua fed up lah. Tak dengar berita sampai lah ni.
1: Sebenarnya itulah secara indirectnya. Dia nak habang
0: tak mau.
1: Tak mau.